Hari ini gue lagi membahas tentang satu topik yang menurut gue seru banget, Mas Tenggeng. Ini akan menyenggol beberapa kaum-kaum warga daerah sini. Tapi tenang aja, kalau misalnya ngomongin tentang topik tuh gue gak akan mungkin ngomong gak ada source-nya gitu. Kayak anabel-anabelan gue, analisis gembel gue doang, gak. Tenang aja, Mas Tenggeng. Karena ini berdasarkan fakta, berdasarkan berita yang akan gue bawain. Dan akan gue tweak kobrolan kita setiap harinya yang seru-seru. Salah satunya, gue dapat satu berita katanya Bekasi jadi kota paling beracun di dunia, Mas Tenggeng. Shout out buat warga-warga Bekasi, apakah beracunnya cuman untuk hubungan doang? Hubungan toksik kalian doang? Atau emang beneran beracun lo ngerasanya, men? Nah, detail beracun atau gimananya nih gue jelasin ya. Biar kayak, hah? Beracun? Jadi orang-orangnya pada keos dong. Nah gitu, daripada mikir kemana-mana ya, nih gue kasih tahu, Mas Tenggeng. Jadi, kota Bekasi masuk daftar emisi metana terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari UCLA, Emmett Institute, data dipantau juga lewat satelit NASA, dan dari tempat pembuangan sampah Bantar Gebang itu menghasilkan 6,3 ton metana per jam. Dor. Fakta bukan? Fakta, Mas Tenggeng. Terus juga kenapa berbahaya? Karena metana itu tuh jauh lebih kuat dari CO2. Dan sampah setiap harinya masuk 7.354 ton per hari. Dampak dari situ akhirnya 80 kali lebih besar dalam memicu pemanasan global. Nah akhirnya makanya tuh salah satunya, kok cuaca Bekasi bener-bener panas banget, bener-bener kayak gak wajar. Nah katanya nih ya, metana yang quote-unquote bocor ke atmosfer itu mempercepat ikut pemanasan bumi. Ya karena Bekasi menghasilkan metana yang sangat banyak banget, Mas Tenggeng. Makanya tuh sering banget kita ngalamin kayak cuaca ekstrim, suhu makin tinggi. Nah salah satunya alasannya karena itu. Tapi menurut gue itu faktanya ya beneran valid, men. Kita gak bisa bohongin kayak ya emang Bekasi panas banget. Ternyata kita baru tahu kan alasan kenapa sepanas itu ya karena ada ini metananya. Beracunnya minta ampun. Coba gue pengen tahu dong, Mas Tenggeng, sekarang dari POV lu sendiri, buat warga-warga Bekasi atau semualah warga-warga lainnya yang emang bukan tinggal di Bekasi ya, gue pengen tahu ciri khas orang yang tahu atau nggak tahu tentang daerah lu. Misalnya kayak Bekasi kan ciri khasnya orang tahu tuh panasnya panas banget, disebutnya sebagai planet lain. Nah tapi orang kan pasti nggak tahu tuh ada ciri khas dari Bekasi yang lain adalah bla bla bla bla gitu. Buat warga-warga yang gue tahu, kita kan pada dengerin satu sama lain, dengerin Mas Teng kan mostly dari Jabodetabek ya, walaupun ada yang dari Lampung, dari Banjarmasin, pada streaming tuh shout out buat warga-warga murid-murid gue yang mendengarkan gue dari kota-kota lain selain Jabodetabek. Kalau misalnya lo punya ciri khas kota lu atau daerah lu, gaskan aja, Mas Tenggeng. Cuma kalau misalnya warga-warga Jabodetabek, kalau misalnya pengen nge-spill rasnya misalnya, gak apa-apa, ras daerah lu misalnya kayak gitu, gak apa-apa, Mas Tenggeng. Jadi gak cuma tempat tinggal lu doang, tapi ras daerah lu pun juga gak apa-apa. Misalnya kayak gue contoh, gue tinggal di Jakarta, ras gue Aceh, misalnya gue kasih tahu ciri khas Aceh. Atau enggak lu deh, mau spesifik ke tempat tinggal lu. Misalnya lu tinggal di Tanjung Priuk. Nah, Tanjung Priuk itu kan ciri khasnya terkenal sama Transformernya. Tapi banyak orang yang gak tahu mungkin ciri khas lainnya apa gitu, Mas Tenggeng. Kita bahas itu ya. Ayo, seru-seruan aja. Jangan marah-marah warga Bekasi.

Gimana Mas Tenggeng? Seru kan topik hari ini kan? Yo, buat warga-warga Bekasi, apakah benar kota lu adalah kota paling beracun di dunia? Karena menghasilkan banyak banget metana Mas Tenggeng setiap harinya. Nah itulah yang bakal kita bahas hari ini. Apa ciri khas daerah lu atau tempat tinggal lu Mas Tenggeng? Buat warga Bekasi, tolong kasih tahu gue yang lain-lain faktanya. Dan buat orang-orang yang di luar warga Bekasi, tolong kasih tahu ke gue, oke? Okay? Ini ada beberapa murid-murid gue yang udah nge-spill jawaban dari topik kita hari ini. Yang pertama, ada Diana. Selamat pagi, Diana. Diana bilang, Kak Camuy, aku itu orang Bogor. Aku selalu dengerin Kak Camuy dari Bogor. Nah, tapi satu hal yang mungkin murid-murid Kak Camuy nggak tahu adalah kalau di Bogor itu selain kota hujan, tapi kota angkot, karena angkotnya selalu banyak. Siapa yang pernah ke Bogor pasti ngerasain, hahaha. Nah, terima kasih Diana responnya. Dan itu valid, jujur gue akuin. Gue akuin bener-bener valid banget. Ada momennya dimana waktu pas gue pagi-pagi syuting, jam 6 pagi atau setengah 7 gue udah nyampe di Bogor, Mas Tenggeng. Gue naik kereta. Tujuan akhir kan Bogor tuh. Gue sampai Bogor, gue turun, dan gue lihat, buset, ini di depan stasiun Bogor, Mas Tenggeng. Banyak banget, bener-bener numpuk, literally numpuk angkotnya. Terus akhirnya kan gue di situ syuting sama orang-orang Bogor juga kan. Gue tanya sama orang-orang Bogor, lo emang pada pakai angkot masih ya gitu? Karena kalau di Jakarta, kayak udah jarang pakai angkot, ada Jaklingko, gue bilang kayak gitu. Ya walaupun rada mirip-mirip ya. Terus si warga Bogor ini bilang, pakai bang, bahkan di sini aja sebutannya kota angkot gitu. Gue baru tahu tuh Mas Tenggeng, ilmu lagi tuh. Terima kasih Diana ya. Buat murid-murid gue yang suka gak notice, angkotnya sebanyak itu Bogor, coba dah lu datengin. Terus lu dateng ke satu tempat mana gitu, gue gak tahu sumbernya di mana ya. Lu rasain tuh seberapa dar-der-dor angkotnya Bogor, rame banget kan. Kita lanjut lagi, ada Desi Salma. Hai Desi Salma. Kata udah lama gak presensi, bener nih. Untung dia balik dengan membawa topik. Desi Salma. Terus Desi bilang, tapi menurutku sekarang udah gak terlalu kayak gitu sih. Mungkin ya tetap aja wajib hati-hati karena jalanannya masih banyak hutan dan mobil truk. Truk besar tuh pengangkut batu bara selalu lewat, katanya kayak gitu. Fun fact-nya, Lahat itu salah satu produsen batu bara terbesar di Sumatera. Makanya kalau jalan dari arah Palembang ke Lahat, malam-malam tuh pasti wajib banget punya kemampuan nyetir yang sigap. Karena bakalan bertarung sama truk batu bara dan debunya. Tapi kalau gak salah,

Ini maksud gue, obrolannya tuh seseru ini Mas Tenggeng. Gue baru tahu ternyata selain lahat kata orang ya, bahkan orang lahat sendiri yang ngomong nih, kata Desi ya, katanya banyak begalnya. Ternyata produsen terbesar batubara di Sumatera adalah lahat Mas Tenggeng. Wow. Ya wajar, berarti banyak banget hutan. Karena kan biar balancing antara tambang batubara sama oksigennya kan, O2-nya kan. Wah, keren banget. Ih, keren banget nih, suka banget gue berulang hari ini. Coba murid-murid gue yang lain, spill-spill ya, apa ciri khas daerah lu, bebas dari ras lu, atau tempat tinggal lu? Mau daerah tempat tinggal lu, mau kota lu, atau mau negara lu misalnya, sekalian Indonesia ini yang kayak unpopular opinion-nya, gaskin aja Mas Enggeng, gue tunggu sampai 9:30.

listening to Mustang Double H.0.

Gue ada satu ilmu lagi nih Mas Tenggeng. Ini asalnya dari murid gue. Shout out buat murid gue yang namanya Tamago. Ini pakai second account kayaknya Mas Tenggeng ya. Gak apa-apa buat Tamago. Lo mau pengen pakai second account kayak pengen pakai first account ngechat gue gak apa-apa. Aman aja, gue bakal baik kok terima lo, tenang aja Brody. Dada Tamago nge-DM gue, dia bilang kayak gini Mas Tenggeng. Ini gue sedikit tahu karena gue warga Bekasi, Camoy. Cemiu dia bilang kayak gitu. Sampah yang menggunung di Bantar Gebang itu adalah sampah Jakarta bang. Sampah itu dibuang ke Bekasi dengan PKS, perjanjian kerjasama. Jakarta kasih bantuan ke Bekasi dalam bentuk uang. Uangnya dipakai untuk pembangunan di sekitar daerah Bantar Gebang. Ada pendidikan, kesehatan, jalan, termasuk kompensasi untuk masyarakat sekitar. FYI, sekarang sedang dikaji nih pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Bekasi. Semoga aja cepat terrealisasi ya. Wow, keren banget. Terima kasih banyak Tamago untuk faktanya. Jujur gue baru tahu nih. Kalau misalnya emang benar ada fakta-fakta lain Mas Tenggeng, atau ada yang mau nambahin lagi nih fakta tentang si sampah Bekasi ini, boleh tolong kasih tahu gue karena Tamago nih bagus banget nih faktanya. Oh, gue baru tahu berarti kasarannya barter ya. Ini gue gak tahu benar atau enggak Mas Tenggeng ya. Tapi gue asumsikan ini benar gitu. Oh, barter. Jakarta ngasih duit. Iya bener Jakarta ngasih duit tapi tolong titip sampah Jakarta ya ke Bekasi. Berarti gitu kasarannya ya? Oh, akhirnya uang yang dikasih sama Jakarta ke Bekasi dibikin buat fasilitas di Bantar Gebang, pendidikan, kesehatan, jalanan, dan lain-lain. Oh, wow. Keren sekali. Tapi bener nih, kalau kata Tamago kan lagi dikaji pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Semoga bisa cepat realisasi karena biar Bekasi gak panas banget. Biar Bekasi gak dibilang jadi kayak kota beracun ya. Amin ya Allah, keren lu. Jason ada jawaban kayak gini. Di daerah gue banyak fast food di luar mall, kayak McD, Migacuan, Hokben, meskipun cuma bungkus dan ricis. Hah? Jason, daerah lu di mana Jason? Gue gak tahu nih Jason daerah mana. Terus ciri khas daerahnya, ada McD, ada Migacuan. Kalau kita ngomong ngasal ya, Cinere ada. Kalau ngomong asal juga, Jatiwaringin juga ada. Gimana Jason? Boleh tolong spill Jason? Kasih tahu daerahnya dong. Lanjut lagi nih, ada Yosefin. Dia bilang selamat pagi Kak Camuy and classmateku. Have a nice day. Hai Yosefin, have a nice day. Yosefin bilang, seperti yang teman-teman aku tahu, aku adalah orang murid AM kelas, kata dia, yang berasal dari ujung timur Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Keren nih Yosefin, mantep. Mungkin kebanyakan orang taunya Flores Timur itu cuma di kota Larantuka karena terkenal dengan sebutan Vatikan atau Roma Kedua. Padahal Flores Timur itu punya pulau besar namanya Adonara. Di sana banyak banget pantai yang sangat indah. Teman-teman bisa cek aja di TikTok, udah banyak banget keindahan alamnya kalau kata Yosefin. Dan di Flores Timur punya benteng peninggalan Portugis dulu namanya Benteng Lohayong. Kalau misalnya mau ke kampung aku harus naik kapal motor kecil gitu. Jadi jangan expect dari Merak nyebrang Lampung pakai kapal feri. Nah, kita masih bisa tuh pakai kapal motor. Wow, keren banget. Gue baru denger tuh, Yosefin. Ada daerah di NTT namanya Pulau Adonara. Keren banget. Jadi buat Mas Tenggeng yang pengen liburan ya, silakan datang aja ke Adonara. Kalau kata warganya nih, warlok ya, warga lokal, Adonara sekeren itu, Bro. Di

0: Gue pengen ngupdate berita dulu Mas Tenggeng. Let's go, Ariat Bus everybody.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Bus.
0: Lo tau lah Mas Tenggeng, dari kemarin kan banyak banget warga-warga yang ngomongin tentang kereta-keretaan. Ya kan? Ada yang kecelakaan, astagfirullahaladzim, ya kan, rest in peace buat warga-warga yang menjadi korban kecelakaan kereta tersebut ya, yang gak perlu gue sebutin keretanya apa. Terus juga kemarin waktu pas lagi banjir-banjirnya Jakarta, tiba-tiba kereta Green Line nyangkut, ada yang kesamber petir, macem-macem lah. Pokoknya tuh banyak banget obrolan akhir-akhir ini ngebahas tentang kereta-keretaan Mas Tenggeng. Nah, gue bakal bawain satu berita. Katanya polisi sekarang bakalan masang kamera tilang elektronik di perlintasan kereta api. Fokusnya pada titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan Mas Tenggeng. Tujuannya apa sih camu ini, polisi ini kok pengen masang ETLE tiba-tiba gitu? Nah, tujuannya itu untuk mencegah pengendara menerobos rel saat rambu sudah melarang untuk lewat Mas Tenggeng. Jadi sebenarnya sih niatnya baik ya. Menurut gue sih niatnya polisi baik. Kayak bikin orang tuh jadi gak mau nerobos rambu si palang pintu kereta ini. Karena takutnya amit-amit lagi ada kecelakaan. Makanya dipasang ETLE. Ayo, lo pengen nerobos nih, ntar ditilang lo. Nah mungkin kan niat polisi kayak gitu kan. Tapi jujur ya, selain masang ETLE, menurut gue mendingan rambu lalu lintasnya dibagusin dulu dah di semua tempat. Misalnya kayak palang pintu otomatisnya tuh bisa lebih saat seturunnya, bisa jadi kayak lebih cekatan sebelum radius 1 km keretanya lewat atau 2 km kereta lewat udah nutup. Nah kalau misalnya kayak gitu, fasilitasnya udah di-okein, menurut gue

0: makin oke banget dipasangin ETLI. Jadi menurut gua, selain polisi tuh masang ETLI biar warga-warga takut nerobos palang pintu kereta, tapi menurut gua harusnya sih pemerintah bikin dulu fasilitas palang pintu keretanya tuh oke dulu, baru masang ETLI gitu. Gimana? Saran gua baik kan Mas Tenggeng? Keren nggak? Udah bisa nih jadi duta kereta gua akuin.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.

Kita masuk ke jam 8 pagi, Mas Tenggeng. Jam ketiga Camuy siaran di AM Class. Yoi. Kelas gue rame banget nih, Mas Tenggeng, karena bahasannya kayak seru ya. Mungkin menyenggol warga-warga Bekasi. Karena gue baru aja ngebawain satu berita, satu fakta yang katanya ini beneran nih, Mas Tenggeng, ya, bukan dari gue ya. Ini beneran dari NASA, beneran laporannya dari Emmett Institute UCLA. Oh, pokoknya udah valid dah, udah approve dah.

Katanya Bekasi jadi kota paling beracun di dunia, Mas Tenggeng. Alasannya kenapa bisa beracun banget? Karena sampah yang masuk ke Bekasi itu tuh setiap harinya bisa di 7.354 ton dan itu menghasilkan 6,3 ton metana per jam. Kenapa kayak, loh, emang kenapa nyambungnya sama Bekasi kota beracun jadinya? Gitu misalnya Mas Tenggeng ada yang nanya ya. Soalnya metana itu jauh lebih kuat dari CO2. Jadi makanya dampaknya 80 kali lebih besar dalam memicu pemanasan global, Mas Tenggeng. Itulah mungkin yang mungkin ya, ini mungkin orang-orang Bekasi sebenarnya udah tahu. Kalau Bekasi itu adalah, waduh, tuh ladangnya racun sampah banyak banget. Itu yang pertama. Terus kan yang tadi gue bilang tuh, kenapa metana tuh bisa mengerikan itu, semengerikan itu karena bikin panas. Dan akhirnya emang Bekasi kan kotanya bisa dibilang kota paling panas lah, bisa dibilang, Mas Tenggeng ya. Dari Jabodetabek tuh kayaknya Bekasi tuh paling panas. Nah, mungkin itu adalah beberapa topik yang orang-orang udah tahu. Stereotip atau ciri khas yang orang udah tahu tentang Bekasi. Gue sekarang pengen tahu, apa ciri khas yang mungkin orang lain gak tahu dari daerah lu, men? Bebas aja dari daerah tempat tinggal lu, bener-bener daerah kayak misalnya Tanjung Priuk, Pondok Indah, Gandaria gitu. Atau kota lu spesifik sekalian kayak NTT, NTB, Bogor, Depok. Atau ras lu misalnya. Kalau misalnya lu tinggal lama di Jakarta, kayaknya orang udah pada tahu nih sama stereotip Jakarta mu. Tapi gue mau bawa tentang ras gue aja deh. Gue dari Palu misalnya kayak gitu. Silakan aja sok, malah lebih seru. Jadi gue baru tahu juga murid-murid gue, classmate lu jadi tahu kayak, oh ternyata kalau di Palu tuh kayak gitu ciri khasnya. Nah jadi kita saling info, saling ngasih tahu fakta-fakta tentang daerah kita, Mas Tenggeng. Itu bahasan kita hari ini, oke? Okay? Langsung drop semua jawaban lu di Instagram gue, Instagram Mas Teng, dan di WhatsAppnya Mas Teng. Save nomornya Mas Teng, Mas Tenggeng, di 0811-841-7188, everybody. Kita buka jam 8 pagi pakai Billie Eilish, Birds of the Feather.

Anjay, makin rame aja nih jawaban dari warga-warga gue nih. Kasih tahu ciri khas dari daerah mereka, tempat tinggal mereka yang mungkin orang-orang nggak tahu, katanya gitu. Boleh aja coba. Sekalian flexing yuk di topik kita hari ini. Sekalian flexing apa yang orang nggak tahu tentang daerah lu, yang mungkin dicapnya cuman kayak apa, padahal ya mungkin mereka belum terlalu ngulik tentang daerah lu, Mas Tengge. Coba nih, contoh ya, contoh. Ada lagi salah satu murid gue namanya Rani. Bang Camuy, orang tuh taunya Depok cuman macetnya doang, sama kampungan doang, katanya gitu. Ini kata Rani sendiri loh, Mas Tengge, nge, orang Depok loh yang ngomong loh. Padahal sebenarnya ya, Depok itu tuh surganya jajanan murah meriah. Dari ayam geprek, sampai kopi-kopi lucu, sampai ada pancong enak banget. Semuanya tuh ada dan gak bikin dompet nangis. Sama satu lagi Bang Camuy, orang Depok itu tuh kuat-kuat soalnya tiap hari diuji sama Margonda. Setuju gue sama Rani. Gue akuin pertama kali gue makan pancong dan gue tahu, Mas Tenggeng, ada makanan namanya pancong dan bentukannya kayak gitu di dunia ini. Gue baru tahu tuh pas gue kuliah di UI, yang mana UI kan Depok ya. Banyak banget teman-teman gue yang warga Depok. Ternyata gue ngerasain pancong baru di umur 17-18 tahun dan ternyata tuh enak banget, men. Terus ada yang bilang katanya pancong nih, pancong dari Depok, paling enak gitu. Jadi untuk warga Depok, shout out buat lu semua, men. Akhirnya warga Depok ya, gak cuman kejanggalannya doang ya. Rani, lu Ranger Merah, lu Rani, lu.

Mantap. Coba warga Depok, gue yakin yang dengerin gue warga Depok banyak banget nih. Coba spill lagi dong Mas Tenggeng. Kita lanjut lagi, ada Ardi. Mantap nih Ardi, warga Bekasi nih. Iya bang, warga Bekasi tuh emang disebutnya planet lain dan suka panas banget emang. Tapi padahal seafood-seafood pinggir jalan tuh enak banget. Bekasi emang keras banget bang cuacanya, tapi bikin hangat perutnya. Anjay. Siap bang Depok. Bang Depok. Siap bang Bekasi. Tapi setuju gue. Kalau misalnya kita Bekasi, apalagi Bekasi, gue gak tahu sih Bekasi itu tuh timur apa selatan atau utara atau barat ya, yang banyak banget mallnya Mas Tenggeng. Keluar-keluar tol itu langsung ada Metropolitan, mall apa, itu tuh seru banget loh gue akuin. Jadi warga Bekasi selain emang panas, selain kotanya paling beracun katanya, tapi menurut gue bisa dibilang kota Bekasi ya kota metropolitan men, mirip-mirip sama Jakarta karena banyak banget mallnya. Ini kita ngomongin kota Bekasinya ya, bukan kabupaten Bekasinya ya. Kalau kabupaten Bekasi kayak Tambun gitu itu jujur gue nggak tahu nih. Tapi kalau kota Bekasinya, mall-mallnya mantep kok. Terus katanya ya, warga Bekasi ceweknya cakep-cakep. Coba. Emang iya Mas Tenggeng?

0: Masih barengan sama Camuy, Mas Tenggeng di AM Class. Makin siang makin rame aja nih murid-murid gue nge-spill ciri khas dari daerah-daerah mereka. Entah yang orang tahu atau nggak tahu, seru banget ini. Bahkan ada yang nge-spill dari luar kota, dari pulau tempat mereka lahir. Nah itu tuh yang menurut gue kayak, wah topik kita hari ini seru banget. Jadi orang baru tahu juga daerah-daerah di tempat A ini nggak cuma terkenal tentang ini loh, tapi ada juga ininya gitu. Nah sekarang ada salah satu murid gue namanya Angga. Dia akan nge-spill daerah tempat tinggalnya, Mas Tenggeng. Halo Angga, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Angga. Dari suara ya, gue tebak dulu nih lo pengen nge-spill apa ya. Dari suara pengen nge-spill Cipete bukan nih? Hah bener?
1: Dikit kesini dikit gitu tapi
0: aduh,
1: Cipete
0: aduh.
1: Tapi bener lah.
0: Anjir-anjir random banget. Apa Antasari?
1: Bukan. Agak kesini dikit kalau misalnya kita ngomongin MRT itu agak geser dikit
0: gitu. Blok A, blok A.
1: Betul.
0: Oh wow. Wah ih, padahal ada 1 miliar tempat loh. Tebakan gue mes sama diri gue sendiri. Angga, sorry banget ya.
1: Gak apa-apa, santai.
0: Angga, lo anak blok A, apa gimana?
1: Ya, gue sebenarnya kelas di blok A sih, tapi kayak udah sekitar 2 tahun kayak gue di sini.
0: Oh, jadi bisa dibilang lo anak blok A lah ya?
1: Ya, bisa lah.
0: Nah, apa yang pengen lo spill dari blok A, Angga, coba?
1: Oke, kalau misalnya gue spill dari blok A tuh sebenarnya di sini kuliner dan juga sebenarnya tempat hangoutnya sih banyak banget.
0: Oh, oke. Okay. Apa yang emang lo banggakan dari blok A emang?
1: Kalau di blok A gue bisa bilang ada satu tempat makan yang ya mungkin semua orang udah tahu tapi juga ada beberapa orang yang nggak tahu ya. Di situ kalau misalnya gue boleh mau jemput nih ada bebek Pak Joko. Itu tuh makanan pinggiran the best, harga terjangkau tapi cuma orang-orang yang sering main ke blok A aja yang tahu biasanya.
0: Oh tapi ini jatuhnya JTTA nggak?
1: Ya bisa dibilang JTTA juga sih, soalnya kadang-kadang gue tanya kan, lo tau gak si bebek ini? Gak tau. Oh padahal kayak itu terkenal juga, cuman emang aja orang-orang yang main-main aja sih.
0: Gue jujur belum pernah denger loh bebek Pak Joko ini yang ada di blok A. Ini daerah mana enggak? Di patokannya di mana gitu?
1: Oke, patokannya sebenarnya kalau misalnya dari MRT blok A tuh kan
0: yeah.
1: Kalau misalnya di Petanggungan kanan tuh.
0: Betul.
1: Itu ada jalanan sebelum kita masuk-masuk ke gang-gang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Di jalanan itu pokoknya dekat banget sama tempat Alfamart lah.
0: Sebelum ini jalanannya ya. Makin kecil, masih di belokan rada gede, itu ada bebek Pak Joko.
1: Yes, itu ada kalau misalnya dari area MRT itu nanti kalian sebelah kiri itu ada kayak biasanya bukannya sore. Itu ada bebek Pak Joko.
0: Oh, harga kaki 5 rasa bintang 5 ya.
1: Oh benar.
0: Ini lu ngekos di sana makanya lu sering makan si bebek Pak Joko.
1: Yes, betul sekali.
0: Oh.
1: Setiap hari kan kalau bisa dibilang.
0: Tapi lu saking nyamannya nongkrong enggak lu di bebek Pak Joko?
1: Kok enggak nyampe nongkrong sih, kalau nongkrong agak kurang ya tempatnya.
0: Iya, kayak jatuhnya pengen ngelamar kerja sekalian ya.
1: Iya tinggal gue ke dapurnya aja bang, butuh sama orang masak gitu.
0: Terus kalau misalnya nongkrong di blok A lo rekomendasinya di mana Angga?
1: Kalau gue nongkrong di situ sebenarnya di sini banyak ya, tapi di sini tuh ada kayak di daerah dekat MRT itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu tuh ada Three Second atau namanya Three Second, tapi juga itu berhubungan sama Tizi, kayak Tizi itu. Oh. Di sini kan enak banget buat hangout, buat kerja, gitu-gitu sih.
0: Oh, Three Second dia collab sama Tizi.

0: jadi dia satu gedung tapi satu lantai, tapi nggak kolap sih, jadi kayak lantai satunya terisakan tapi lantai tiganya itu tizi.
1: Oh, ini correct me if I'm wrong ya, Angga ya. Kalau nggak salah ya, gua tizi yang ini yang lu maksud yang di lantai tiga itu tizi yang 24 hour bukan bukannya?
0: Betul sekali.
1: Oh my god. Oh iya, di approve. Angga approve blok A, warga blok A berarti.
0: Approve case itu, approve banget.
1: Berarti lu emang suka banget sama Tizi dong ya?
0: Sebenarnya kalau yang suka Tizi itu temen gue, tapi gue kadang-kadang kesana cuma buat hangout, buat ngobrol-ngobrol, buat kayak ngerjain-ngerjain malam-malam.
1: Soalnya gue gak kebayang kayak, emang Tizi kan bentukannya kayak coffee shop deh, let's say coffee shop gitu ya. Itu kan emang jual minuman doang. Tizi pun juga kayak gitu gitu. Nah, tapi konotasi Tizi kan kita beli cabut. Ini nongkrong 24 jam di Tizi emang pewe.
0: Jujur pewe lagi, soalnya tempatnya juga ada kayak beanbag-nya, ada tempat yang bisa ngelese. Tapi tempat juga saya enak buat ngobrol, tapi kalau misalnya emang lagi rame banget agak-agak sih.
1: Oh, pewe tempatnya.
0: Pewe banget.
1: Berarti menurut gua tuh bisa dibilang surga Jaksel tuh ya. Tizi kan minuman dari surga. Bisa nongkrong 24 jam pula kan?
0: Betul. Oh. Karena jujur kalau misalnya udah weekend itu rame banget, semua orang ke sana sekarang.
1: Oh, yaudah gua coba deh ke sana jam 2 pagi. Rame enggak menurut lo?
0: Oh, kalau jam 2 pagi sih harusnya enggak rame sih. Cobain aja.
1: Rame sama orang enggak rame, tapi sama hantu ramenya ya.
0: Ya kalau itu kan saya gak tahu ya, saya gak bisa ngeliat. Kalau bisa lihat boleh, nanti di-steal boleh lah.
1: Bukan indigo ya.

Itu dia mas yang geng, satu lagu dari Rest in Peace Champagne, ada Strip That Down. Kita tutup topik kita hari ini pakai salah satu jawaban dari murid gua yang namanya Juna, everybody. Juna bilang kayak gini. Pagi Camuy, gua tinggal di Priuk yang pasti lo bakal nemuin kontainer-kontainer dan mobil besar lainnya. Ngebulnya minta ampun. Lo orang Jaksel kalau main ke Priuk pasti udah bakal melongo. Dan bener mas Tenggeng, gua akuin iya. Gua akuin yang dibilang sama Juna itu gua lakukan. Jadi bulan lalu, ini gue cerita tipis mas Tenggeng. Jadi bulan lalu gue tuh sama proyekan teman-teman content creator gue warga selatan itu tuh collab sama Creative Fox. Kalau lo tahu Creative Fox adalah homeless media yang punya banyak banget konten-konten seru lah ya. Nah warga selatan ada gue, Andri, Andre sama Rehan. Itu tuh collab sama Creative Fox buat kayak eksplorasi tempat-tempat di Jakarta lah. Salah satunya di Jakarta Utara. Gue ngelewatin Tanjung Priuk mas Tenggeng. Gue naik motor nih, gue nganga gue akuin. Gue naik motor, disetirin sama Andri. Gue nyelip-nyelip sebelah kanan kiri gue kontainer. Gue ngeri banget, gue akuin. Terus gue sampai berhenti di kayak pabrik apalah gue gak tahu mas Tenggeng. Gue baru pertama kali ngeliat ada peti kemas gede depan mata gue. Ada kayak cerobong asap gede banget. Dan si Andri bilang kan Andri juga besarnya di daerah-daerah Priuk sana mas Tenggeng kan. Dia bilang, nah ini Priuk muy. Kenapa warga Priuk itu keras banget mentalnya? Karena daerah sini aja udah keras banget kalau kata Andri kayak gitu. Dan beneran diamini sama Juna nih mas Tenggeng murid gue. Dia bilang kalau warga-warga Jaksel nongkrong di Priuk melongo katanya. Iya gue akuin. Gue akuin iya. Tapi juga kalau misalnya orang Priuk nongkrong di Jaksel juga melongo pasti. Sama-sama punya poin plus. Kalau misalnya di Priuk banyak banget tuh showroom-showroom mobil-mobil truk gede, ya kan kita bisa ngeliat tuh live langsung gitu ya. Oh gini truk-truk gede tuh. Nah tapi kalau warga Priuk ke Jaksel, lo bisa ngeliat live mas Tenggeng, coffee shop keren. Terus kayak bentukan-bentukan macam-macam centil. Nah itu Jaksel yang menang mas Tenggeng.

0: still craving for more hits? Don't go anywhere.
1: Stay tuned only on Mustang AA.0 Sounds of the Youth.
2: Kita masuk Mustang Gang ke jam terakhir Chamoy jam 9 pagi.
3: Your radio classmate, Chamoy on AM Class.
2: Kita masuk ke jam terakhir Mustang Gang di hari Rabu ini. Tinggal 1 jam lagi, gua nemenin lo siaran, gak apa-apa ya Brody ya. Kan masih banyak yang seru-seru Brody di kelas gua hari ini. Di tengah minggu hari Rabu, gua bakalan update traffic info. Gua akan ngerekomendasiin satu tempat kalau misal lo pengen rongkrong ya, after office atau after school. Bete banget hari ini anyep, misal gitu capek banget pengen nongkrong, ah Muy di mana ya? Nanti bakal gua rekomendasiin satu tempat. Dan gua juga bakalan ngasih satu berita Mas Tenggeng buat menambah hazanah ke pop culturean lo. Pokoknya saya cun aja barengan sama Camuy, harusnya di jam terakhir ini lo bisa mendapatkan banyak insight Brody. Tapi again, kalau misalnya pengen request lagu, pengen say hi, masih gue buka, oke? Okay? Langsung aja semua, salam-salam lu, request lu, drop aja di Instagram gue, di @fadilchamoy, Instagram Mustang, di @mustang88fm, sampai jangan lupa, save nomornya Mustang di 0811-841-7188, sampai jangan lupa juga masuk ke grup M Class Students, klik aja link yang ada di Instagram Mustang88fm di bio-nya. Pas lo klik link yang ada di bio Instagram Mustang, ada tulisan tuh masuk ke grup M Class Students, kenalan sama classmate lo dan kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, Mustang Gang, kita buka jam 9 pagi.

0: Tengah minggu bete banget, pengen nongkrong, bingung mau kemana. Nah, waktunya ini Mas Tenggeng. Rekomendasi tempat di Approved by Camuy.
1: Approved by Camuy.
0: Gua akan rekomendasiin tempat Mas Tenggeng.

0: Semeru di daerah Jaksel ya, jantungnya Jaksel nih men. Senopati Raya, lurus dikit belok kiri, biasanya kan ada Williams tuh Mas Tenggeng. Di seberangnya ada juga Aceh-Aceh gitu, coffee shop Aceh gitu kan. Nah sebelahnya William banget, itu ada satu resto baru dan ini bagus banget men. Persis sebelahnya Emilia Bar, ada namanya Subform. Wah itu gua akuin keren. Tempatnya bagus banget. Buka dari pagi, buka dari jam 8 pagi, jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya lo warga-warga financial freedom yang uang udah banyak banget ya, udah beraktivitas dari pagi, lari-lari pagi dulu. Nah, nongkrongnya bisa di Subform bagi-bagi buta. Dan kalau misalnya pengen nongkrong malam-malam Mas Tenggeng, dia juga bisa gaskan. Karena dia tutup sampai jam 12 malam kalau di weekday, kalau di weekend sampai jam 2 pagi. Ini paten banget karena tempatnya tuh wah, pewe banget men. Gue gak tahu ini konsep arsiteknya apa ya namanya, tapi dia tuh kayak kaca gitu, terus kayak lingkaran bulat gede, terus ada kayak pohonnya di tengah. Jadi nongkrongnya pewe, dedaunannya masih ada, asri banget. Makanan gua akuin nyala, dan harga yang gak usah ditanya karena itu di Jaksel, jadi ya lumayan pricey tapi worth it Mas Tenggeng. Nama daerah di Soul Collective Space di Kavling nomor 5253, itu alamatnya. Kalau pengen rekomendasi menunya, kalau misalnya suka banget sama kopi, silakan pesan Mang Blong Mas Tenggeng. Tapi kalau misalnya lo pengen minum-minum tipis ya, buat yang udah gede, gue saranin lo pesen Gin Martini, itu enak banget Brody. Terus juga kalau misalnya pengen dessert, ada es teler, tapi es teler Jaksel. Nah lo bayangin tuh es teler Jaksel kayak gimana bentukannya, camuy, lo pesen aja di sono. Mantep banget men. Dan satu yang pengen gue highlight adalah di Instagramnya dia, di subform.co, itu dia udah nge-spill kayak apa aja sih entertainment-entertainment yang bisa lo nikmati di tiap harinya. Kalau lo suka banget sama jazz-jazz Mas Tenggeng, lo harus datang di setiap Kamis, karena di setiap Kamis itu di Subform selalu ada Jamie Aditya. Dor! Bung Jamie Aditya ngisi Subform setiap hari Selasa. Nongkrong di sini kurang nyampe ape lo Mas Tenggeng. Nyala gua akuin. Tapi again, ingat, rekomendasi camuy ada di daerah Senopati, di daerah Senayan. Jadi minimal kocek harga kalau pengen nongkrong di sini kurang lebih di 200.000. Kalau misalnya under 200.000, mending nongkrongnya di nasi goreng Blok S. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya udah dinyapin 200.000, silakan nongkrong di Subform Mas Tenggeng, oke?
1: Okay? Approved by Camuy.
2: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

Waktunya traffic info everybody. Traffic info di hari Rabu ini Mas Tenggeng ya. Di jam 9:30 kurang ini gue udah ada update dari murid-murid gue yang lagi ada di daerah Kuningan, Tomang dan arah Tebet. Jadi ada Giana Mas Tenggeng, dibilang pagi kacamu yang Mas Tenggeng mau update nih. Gue lagi di Kuningan, padet banget nih dari tadi gak gerak, kenapa ya? Katanya kayak gitu. Biasanya sih kalau Kuningan gak gerak, seberang kantornya Mas Tenggeng ini gak gerak karena masih ada perbaikan jalan Mas Tenggeng. Kan tiang-tiang monorel yang mangkrak itu lagi dicabut-cabutin kan sama Bapak Gubernur kita. Nah itu mungkin masih belum selesai dan pengen dibesarkan lagi jalan Kuningannya. Jadi gak apa-apa lu sabar-sabar dulu buat murid-murid gue yang harus ngelewatin Kuningan. Pasti kesabaran kita berbuah hasil. Karena insya Allah nanti di depan pom bensin Kuningan yang selalu macet itu tuh, nah semoga gak macet lagi. Di Tempo, kantor Tempo atau kantor apa itu gue lupa, yang kalau belok kiri ke Gatsu kalau turun ke arah Warung Buncit itu semoga gak macet lagi Mas Tenggeng. Ya harusnya sih 2 bulanan lagi udah beres ya proyek jalanan Kuningan ini ya, harusnya ya. Lanjut ada Adit. Adit bilang Tomang ke arah Slipi padat banget camuy. Hati-hati di jalan buat yang lagi ngelewatin Slipi arah kebalik Tomang arah Slipi ya, katanya gitu. Yoi, terima kasih banyak Adit infonya. Kita lanjut lagi, yang terakhir ada Jenna. Jenna bilang morning camuy. Halo, morning Jenna. Gue lagi di Tebet nih, di arah Kuningan, Kasablanka, macet banget. Gue pengen puter balik aja rasanya ke rumah, haha. Gue sih juga pengen puter balik aja kalau misalnya lagi di posisi lu ya. Cuma kalau futbal, ntar kena marah bos. Kalau lurus, bete, kena macet. Jadi ya gak apa-apa. Satu-satunya cara mungkin ya. Ini dengerin camu ini, gue udah ngurasi lagu-lagunya paten loh. Sampai jam 10 nanti, semoga lagunya bisa bikin lo singlongan. Jadi lo gak bete-bete amat kena macet Jakarta, oke? Okay?

0: Berita-berita nyampe dulu Mas Tenggeng. Gua update lu nih di 88 Buzz.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.
0: Jadi janggal ya. Hari ini gue membahas tentang Michael Jackson, everybody. Gila ya. Walaupun Michael Jackson udah meninggal, katanya. Buat pengaruh konspirasi kan katanya.

0: Tanya ya. Nah, Michael Jackson masih saja mengeluarkan banyak banget achievement-achievement mas Enggeng. Salah satunya lagu Thriller milik Michael Jackson masuk lagi ke top 10 Billboard Hot 100. Terus juga beberapa lagu-lagu Michael Jackson yang udah rilis dari kapan tau, yang udah lama banget, masuk lagi ke top 50 chart Spotify Global mas Enggeng. Gokil. Dan hal ini membuat akhirnya Michael Jackson menjadi artis pertama dalam sejarah yang punya lagu top 10 di 6 dekade berbeda, men. 6 dekade itu 1970, 80, 90, 2000-an, 2010-an, sampai 2020-an. Juga disikat sama MJ, everybody. Real ya, orang bilang King of Pop. Ini gue akuin King of Pop, Mas Tenggeng. Terus lagu ini juga kembali naik, selalu naik ya. Kalau lagu Thriller itu selalu naik kalau misalnya lagi ada Halloween. Tapi lagu-lagu yang lain, kayak misalnya Billie Jean nih, sekarang lagi ada di top, lagi ada di peringkat 3 di top 50 global Spotify. Lagu Birit itu di peringkat 6. Terus juga lagu Don't Stop Till You Get Enough itu masuk ke peringkat 16. Kenapa bisa masuk ke Spotify top 50 lagi mas Tenggeng? Karena ya filmnya itu, film Michael yang lagi ada di bioskop, itu membuat Michael Jackson dar-dar-dar lagi bro di. Bener-bener kayak hal itulah yang membuat pencapaian Michael Jackson bisa sampai sejauh ini. Bahkan katanya puluhan tahun setelah rilis, musiknya pun juga masih didengar dan selalu mencetak rekor baru. Dan gue ngerasa kayak, ya setuju. Setuju banget gue. Mau sampai kapanpun, Mas Tenggeng, lagu ini aja, lagu Michael Jackson yang rilis banyak banget ini aja, gue belum lahir, men. Itu aja gue dengerin. Gimana nanti gue udah punya anak, gue punya cucu, gue yakin banget pasti Michael Jackson masih selalu dengerin sama generasi-generasi bawah gue, men. Gokil. Anyway, kalau misalnya ngebahas tentang lagunya, udah beres. Tentang filmnya, Mas Tenggeng. Coba, menurut lu yang udah nonton filmnya kayak gimana? Jujur, gue belum nonton filmnya karena gue baru ada waktu di weekend ini. Kata teman-teman gue di Instastory sih ya, katanya bagus banget, men. Katanya Michael itu 10 of 10. Kalau buat yang suka banget sama Michael Jackson dan yang suka dengerin Michael Jackson lagu-lagunya, katanya filmnya tuh sangat menginterpretasikan Michael Jackson banget, katanya kayak gitu. Nah, buat murid-murid gue kayak gimana? Apakah kamu setuju? Film Michael sebagus itu Mas Tenggeng?
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.

Itu dia Mas Enggeng, lagu terakhir gue di M Class with Camuy di hari Rabu ini. Terima kasih banyak buat murid-murid gue yang udah meramaikan kelas gue dari jam 6 pagi ini Mas Enggeng. Semoga pilihan lagu gue untuk menutup kelas gue hari ini tadi terbaik ya. Karena jujur itu gue sengaja tuh Mas Enggeng memilih lagu itu karena cocok lah buat closingan ya kan. Semoga juga berita-berita gue hari ini bisa membuat lo terupdate juga sama apa yang terjadi di dunia ini. Terus juga semoga rekomendasi tempat gue bisa membuat lo terupdate juga lah. Kalau misalnya pengen nongkrong kemana, lo bisa datengin sesuai sama rekomendasi tempat gue. Dan pokoknya semoga di hari Rabu ini lo bisa semangat Brody ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di kelas yang sama Mas Enggeng. Di M Class with Camuy dari jam 6 sampai jam 10. Besok seru kok, tenang aja. Kalau lo capek di hari Rabu ini sangat dar-dar-dor, besok gue pastikan lo singelongan parah, lo seru-seruan parah sama gue. Karena besok adalah hari Kamis, which is Throwback Thursday. Gue bakalan mengurasi lagu-lagu gue sedar-dar-dor mungkin biar 4 jam lo singelongan sama gue. Anjay, oke? Okay? Dan Mas Enggeng, see you tomorrow. I love you. Mwah. Listen to your favorite.

Follow Mustang 88 FM on TikTok for daily doses of fun.

0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth.
2: Apa hal paling iseng yang pernah lo lakuin pas SMA?
3: Nyembunyiin motor temen gue waktu itu.
2: Gue pindahin dari parkiran. Kalau bisa balik ke masa SMA, hal apa yang pengen lo sampein?
3: Bersenang-senang lah. Masa SMA tuh buat gue paling menyenangkan sih. Gitu. Main sama teman-teman, gak ada beban dan segala macam.
2: Lagu apa yang langsung bikin lo keinget masa SMA?
3: Sheila on 7. Kisah klasik untuk masa depan. Wih, best.
2: Apa hal paling kocak atau nyesek yang pernah lo alami karena jomblo waktu SMA?
3: Gak nyesek-nyesek banget sih waktu SMA. Maksudnya walaupun kita jomblo karena banyak temennya, jadi masih menyenangkan ya. Mungkin apa ya, tuh Valentine gitu kali ya. Kita yang lain pada kasih bunga ke pacarnya atau apa, kita beli coklat untuk diri kita sendiri.
2: Hello Mustang Gang, gue Kunto Aji. This is Must Speak Up on Mustang 88.0 Sounds of the Youth.
1: Must Speak Up.
0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth.
4: Local hits are going crazy everywhere. We got some of the hottest picks ready.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: It's time for a non-stop music.

0: Only on
1: K on Mustang.
0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Ini berita yang cukup membuat gue overwhelming.
0: Kenapa?
2: Karena kayak ih happy gitu.
0: Happy mah bukan overwhelming.
2: Overwhelming tuh sih. terharu.
0: Bahasa tepatnya terharu.
2: Overwhelm tuh bukan terharu.
0: Bukan, overwhelm kayak gue gundah.
2: Itu. Oh, enggak. Jadi beritanya adalah Disney menghadirkan proyek Songs in Sign Language dalam rangka National Deaf History Month.
0: Ada juga ya.
2: Ada.
0: Banyak banget kita celebrating hari-hari.
2: Ada. Lagu-lagu animasi populer diadaptasi ke dalam bahasa isyarat tuh, Moy.
0: Oh, jadi ini Disney punya proyek.
2: Huh?
0: Proyek lagu-lagu Disney ini akan diubah
2: jadi bahasa isyarat.
0: Pakai bahasa isyarat.
2: Betul, keren ya.
0: Beberapa lagu-lagu yang bakalan dimasukin sama Disney, Mas Tenggeng, ada We Don't Talk About Bruno, The Next Lightning, sama Beyond.
2: Tapi Mas Tenggeng bukan cuma sekedar terjemahan, tapi ternyata dibuat ulang dengan animasi yang menyesuaikan gerakan, ekspresi, dan penyampaian emosi.
0: Wih, gokil. Bagus ya, bagus.
2: Keren,
0: bagus. Terus juga proyek ini Mas Tenggeng juga ngelibatin Deaf West Theater dan performer tuli untuk hasil yang lebih otentik. Iya bener sih, karena kalau misalnya mau bikin proyek yang kayak rada eksperimental,
2: harus ajak expertnya.
0: Iya, harus ajak expertnya. Dan Disney menurut gua movement-nya gua akuin mantep.
2: Gua akuin
0: ini.
2: Boleh.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m., serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.
3: It's time for a non-stop music.
4: No matter what. No matter what.

0: runway.
1: Sounds of the Youth Playlist. Mustang AA.0.

0: Eh, gue mau deh coba daftar beasiswa ke luar negeri lagi.
1: Oh iya, emang lo yakin bisa? Beasiswa yang kemarin aja lo gak diterima.
0: Aduh, kok dia responnya gitu ya? Katanya teman, tapi kok bukannya dukung malah jatohin sih? Kan kalau gini gue jadi gak pede buat daftar beasiswa lagi.
1: Eh, lo denger gak?
0: Katanya si Riza mau ikut lomba nasional.
1: Hah? Riza? Emang dia bisa? Presentasi depan kelas aja grogi. Mana bisa ikut lomba?
0: Jujur, gue juga gak yakin dia bisa. Ngapain sih mau mempermalukan diri sendiri gitu?
2: Sadar atau enggak, percakapan kayak gitu tuh sering banget terjadi di sekitar kita. Yang kadang bisa bikin kita ngedown. Yang harusnya bisa dapet support, tapi malah diremehin. Ibaratnya Mas Tenggeng kayak kepiting di ember. Yang satu mau naik, yang lain malah narik turun, alias crab mentality. Gimana sih cara menghadapi situasi kayak gini? Pertama, jangan dibawa ke hati, Mas Tenggeng. Kritik negatif yang lo dapet, jangan langsung dimasukin ke hati. Kedua, fokus sama tujuan utama lo. Dan yang ketiga, cari support system yang positif. Kumpul sama orang-orang yang ngasih energi positif ke lo. Be the one who lifts others up, not pulls them down.
3: This Mas Safe announcement is for you, Mas Tenggeng.
4: Playing your favorite tracks. Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: It's time for a non-stop music.
1: 선발 기다리는 거야, 계속. 막 기다리네.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Jadi Instagram baru aja ngerilis fitur baru, tapi fitur ini masih di beberapa negara doang dia percobaannya. Jadi Instagram itu baru aja ngerilis fitur percobaan namanya Ghost Mode. Jadi ada beberapa aspek nih Mas Tenggeng. Ini adalah fitur yang mana kita nge-subscribe, kayak kita langganan per bulan gitu, kayak Netflix, kayak OTT-OTT gitulah. Ada beberapa fitur yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kita bisa ngelihat orang-orang yang nge-rewatch instastory kita siapa aja. Itu oke tuh. Yang kedua, kita bisa ngelihat instastory orang, yang mana biasanya kan instastory orang kan 24 jam. Karena kita pakai ghost mode ini bisa jadi 48 jam. Yang ketiga, kita bisa nambahin close friends tanpa batas limitnya. Nah ini kalau bisa lo pakai ghost mode, lo bisa masukin close friend sampai 6 miliar orang mungkin ya, bisa. Dan yang keempat ini yang kayak door gitu. Lo bisa ngelihat instastory orang tapi pakai anonim men. Orang gak tahu kalau lo lagi lihat instastorynya dia. Jujur itu serem buat orang-orang stalker. Tapi buat orang-orang yang cinta sama orang lain tapi cuman bisa cintanya jarak jauh, cinta platonik atau jadi secret admirer doang, nah ini sih harusnya fitur ini terpakai.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth. Latest trends, hottest beats, and everything in between. Mustang AA.0.

Mustang.

0: masuk ke dunia K-pop yang debak. Welcome to K-On Mustang.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 7-9 malam, kita bakalan muterin full lagu-lagu Korea. Dari K-pop, K-hip-hop, K-R&B, K-indie, sampai K-drama soundtrack. Dari yang paling baru, yang paling hits, yang paling throwback, sampai yang paling underrated. Jangan lupa, setiap hari Selasa juga bakalan ada gue, Cia Wardana, di K-On Mustang Live. Kita bukan cuma siaran di radio aja, tapi lo juga bisa nonton versi live videonya di TikTok Mustang. Jadi lo bisa ikut seru-seruan bareng real time. Mau bikin playlist Korea sendiri sambil kirimin voice notes buat kita on-airin? Halsu isseyo! Tinggal isi aja K-On Mustang playlist template yang ada di Instagram Mustang.fm. Ayo cinggudel, share lagu favorit lo! Kaja!
0: K-On Mustang!
1: The best K-pop radio show in Jakarta, only on Mustang 8.0 Sounds of the Youth!
2: Playing your favorite tracks! Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: Masuk di jam 4 sore Mas Tenggeng, lu ditemenin lagi sama Eikel Barus di After Class.
1: Eikel Barus on After Class.
0: Masih barengan sama Ryan lagi. Selamat sore Mas Tenggeng. Ya, jadi hari ini gue siarannya gak bakal sendirian ya Mas Tenggeng ya. Pokoknya hari ini gue juga mau minta maaf kalau misalnya selama nanti pas siaran 3 jam ke depan,

0: ada suara-suara yang janggal.
1: Contohnya ini.
0: Mana?
1: Tuh. Karena hari ini mixernya yang megang Rehan nih Mas Tenggeng.
0: Yoi.
1: Dia mau belajar nih.
0: Mau belajar lagi. Kalau kemarin kan Mas Tenggeng udah denger gue siaran pagi sama Camoy dan belajar dan berantakan. Ya
1: bagus,
0: semoga
1: bagus.
0: Wah diulang lagi.
1: Semoga hari ini bisa nemenin Mas Tenggeng sampai jam berapa sih kan siaran lu tuh?
0: Duh, lu aja enggak ngulik
1: jam
0: kayak
1: 7,
0: gak, jam lu kayak enggak peduli gitu dah.
1: Sama Mas Tenggeng.
0: Jam 7.
1: Iya, jam 7 bener.
0: Pokoknya hari ini gue sama Ekel bakal nemenin Mas Tenggeng yang lagi di jalan pulang kerja,
1: ya,
0: pulang sekolah,
1: pulang ya kampus kan? Juga.
0: Pulang kampus juga.
1: Siapa tahu ini biasanya Han ya. Gue berharap sih dengan keberadaan lu nih bisa membantu mereka lebih ngobrol sama.
0: Oh iya.
1: Soalnya kan gak penting. Kenapa ada orang tepuk tangan?
0: Loh kan bisa nemenin orang ini.
1: Oh iya bukan tangan.
0: Belum dong.
1: Oh, belum di situ ya. Maksud gue ini biasanya tuh si pendengar-pendengarnya Camu itu pendengar AM Class tuh kayak mereka tuh dengerin sebenernya after class.
0: Oh iya.
1: Karena mereka berangkat dengerin Camu, pulang dengerin lo.
0: Tapi mereka tuh kalau udah pulang mager, katanya gak mau ikutan ngobrol.
1: Oh udah capek.
0: Capek.
1: Udah habis. Nah, makanya, cuman kan ini ada Raihan di sini.
0: Oh maksudnya. Jangan teriak.
1: Jadi harus semangat.
0: 45.
1: Oke deh.
0: Kok jadi suara
1: kita mulai aja hari ini SpongeBob.
0: Kita mulai jam 4 sorenya Mas Tenggeng pakai lagu dari Stacy Ryan with Fall in Love Alone.

0: shout it.
1: Barusan aja Mas Tenggeng lu dengerin satu lagunya Justin Bieber with One Less Lonely Girl. There's gonna be one less lonely girl. Masih nemenin lu di After Class nih Mas Tenggeng barengan sama Raihan dan juga Ekel Barus sampai jam 7 malam nanti. Yuhu. Ini pokoknya Mas Tenggeng, kalau misalnya lu mau request lagu juga boleh banget, yeah, langsung aja kasih, yeah, tahu ke IG Masteng at Masteng 88FM
2: atau WhatsAppnya di mana ya, Kel?
1: Kalau kayak gitu kan harusnya nggak usah ngelempar. Itu part lu. 0811-841-7188.
2: Yes, pokoknya buat Masteng yang mau request lagu, kita bakal nerima semua requestannya ya.
1: Yeah. Nah, abis ini juga masih ada beberapa lagu lain. Salah satunya nanti gue bakal puterin lu satu lagu dari Dave featuring Thames with Raindance. Tapi sebelumnya lu dengerin dulu sekarang satu lagu dari Olivia Dean with So Easy to Fallin' in Love.
2: Let's go.

0: Masih di After Class barengan sama Ekel dan juga Raihan nih Mas Tenggeng.
1: Ekel Barus on After Class.
2: Ya ini gue minta maaf ya, sweepernya belum ada yang Ekel Barus dan Raihan Palepi.
0: Iya, kemarin Camuy bikin lu, Kel.
2: Apa?
0: Kemarin Camuy bikin sendiri langsung depan muka gue.
2: Ya orang lu gak ngasih tau gue, lu hari ini dateng, kaget lo gue.
0: Kan udah tahu dari kapan tahu.
2: Pokoknya hari ini siarannya berdua Mas Tenggeng ya. Karena nih Raihan lagi pengen latihan megang mixer.
0: Yes.
2: Nah tapi kalau ngomongin latihan tuh pasti tidak mengkhianati hasil tau.
0: Ini adalah nih info aja Mas Tenggeng ya. Ini bridging ya ke topik tentang hal apa yang udah lu nantikan selama ini.
2: Lo sabar.
0: Oh iya.
2: Latihan tuh tidak pernah mengkhianati hasil.
0: Buktinya aja Arsenal nih. Ngantuk.
2: Udah latihan selama ini akhirnya bisa
0: ngelakuin gak? Ngantuk gak nonton matches semalam?
2: Gue gak nonton semalam.
0: Gila gue gak tahan kok.
2: Soalnya kan gue kata coach gue harus tidur cepet.
0: Coach Justin lagi.
2: Coach siapa sih?
0: Coach Piti. Dia ini gak sih nge-tracking lu gak? Makan ini, misalkan lu bisa ngechat dia gak? Coach aku hari ini makan ini gitu.
2: Boleh boleh.
0: Oh boleh, tapi lu gak melakukan itu?
2: Gak.
0: Ekel makan cimol bojot aa nih coach. Coach.
2: Ini for konteks ya. Mas Tenggeng gue juga lagi ini sekarang nge-gym gue.
0: Oh iya.
2: Tapi ini sebenarnya pengen dibahas hari ini adalah karena tadi malam ini kebiasaan kita tahu kalau siaran berdua terlalu kemana-mana. Ini pokoknya tadi malam Arsenal berhasil lolos ke final Piala Dunia.
0: Yes. Final Liga Champion dong.
2: Oh iya. Pokoknya setelah sekian lama
0: setelah
2: nih.
0: Setelah sekian lama.
2: Makanya hari ini sebenarnya topiknya simpel-simpel aja.
0: Simpel aja Mas Tenggeng.
2: lu sekali lagi ngikut-ngikutin gua doang ngomong apa enggak mau mikir.
0: Enggak, pokoknya simpel aja topiknya hari ini. Gua sama Eko pengen nanya kalau nih Mas Tenggeng kira-kira usaha apa yang sudah lu nanti-nantikan selama ini dan akhirnya terwujud.
2: Iya. Padat wujudnya.
0: Apa?
2: Wujud padat.
0: Menyumblim. Yang bener ah.
2: Iya iya. Pokoknya itu lu bisa langsung aja kasih tahu Mas Tenggeng ke IG-nya Mas Teng @masteng88fm atau WhatsApp-nya di 0811 841 7188.
0: Langsung Mas Tenggeng.

0: Masih ngelanjutin omongan gue sama Ekel yang tadi nih soal hal apa yang udah lo nantikan selama ini dan akhirnya terwujudkan nih Mas Tenggeng.
1: Ekel Barus on After Class.
2: Gue sih bersyukur banget Han, kalau dari versi gue ya, gue akhirnya bisa makan coklat Dubai itu.
3: Dubai Ciwi.
2: Dubai Ciwi. Kan gue pernah bilang

0: lu kan waktu itu kan, kayak kita lagi di kokas terus gue bilang one day gue pengen lah bisa beli sendiri gitu.
1: Seakan-akan 6 juta. Tapi itu emang buat seonggok Dubai Ciwi yang sekecil itu kali ya, gocap sih emang rada too much ya.
0: Iya kan, gue akhirnya kemarin tuh bisa kekumpul juga nih gocap. Gue akhirnya makan lah.
1: Itu okay. Selalu pirit-pirit uang. Masa gak, kesannya sulit banget.
0: Tapi gue belum
1: kan kesannya lu gak hidup dari siaran. Kayak gitu.
0: Tapi itu beneran, kalau si Dubai Ciwi itu ya, gue belum kesampean gue.
1: Oh iya,
0: makan kayak maksudnya gak tahu kenapa ya. Mungkin gue dijauhkan nih sama semesta dari Dubai.
1: Sampai sekarang lu gak pernah makan Dubai Ciwi?
0: Belum pernah gue.
1: Gue enak banget kalau. Gue udah explore banyak Dubai Ciwi di market-market luar ya.
0: Iya.
1: Dan surprisingly paling enak menurut gue dari salah satu coffee shop namanya NOB.
0: Oke. Okay.
1: Itu enak banget Dubai
0: Ciwi. N.
1: N. Nah ini nih
0: orangnya yang B. Punya. Oh B-nya itu Dubai. B.
1: Dubai ya kan? Dong.
0: Dubai, tapi ngambil B-nya doang.
1: Aduh, makanya bukan inisial dong. Gue dipaksa banget.
0: Kalau lu apa tuh penantian?
1: Wah,
0: telat. Efeknya telat, Mas. Ini yang pegang mixer Rehan ya, Mas ya, Neging ya. Gue ngasih tahu nih.
1: Dan tadi juga gue udah nanya-nanya nih ke grup AM Class nih, Ekel Barus. Dan buat grup AM Class ya wajar ya kalau misalkan dia pada nanya, kok ini tumben grupnya aktif, kok tumben grup? Ya karena lagi ada gue sama Ekel lagi siaran.
0: Jadi yoi,
1: buat murid-muridnya camuy ya, let's go. Kasih tahu ke gue sama Ekel kira-kira hal apa yang lo nantikan selama ini dan akhirnya terwujud. Nanti bakal kita baca ya.
0: Oke, tadi gue udah kasih tahu versi gue. Walaupun gua, belum terjawab ya. Versi gue apa ya?
1: Iya, versi lo kan Dubai Ciwi.
0: Enggak, gue itu kan belum kesampean.
1: Oh iya, apa kalau?
0: Kalau gue yang kesampean tuh jarang ada hal yang sampai. Oh ini deh, ini beram.
1: Iya, kesannya
0: apa? Penantian gue semenjak dari lama adalah nge-gym gue.
1: Kan belum, oh kesampean akhirnya nge-gym.
0: Nge-gym kesampean. Kalau
1: kesampean, kesampean berarti kan lu udah achieve body goals lu. Ini berarti belum nih.
0: Nge-gymnya aja dulu. Itu lumayan lo keluar duit lo.
1: Oh iya benar.
0: Udah berasa itu
1: 6 bulan ya?
0: 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Jadi 6 bulan ini gue di rumah aja deh.
1: Lu rencana berapa kali seminggu?
0: Oh tiap hari.
1: Waduh, mau jadi Chris Putra. Mau jadi Chris Putra. Mau ikut Olimpia.
0: Steven Wongso.
1: Oh iya benar.
0: Lo kenapa?
1: Hah? Enggak gue no. No. Gue bisa bilang no gue.
0: Sama sih.
1: Kalau kalau gue apa ya? Yang gue impikan. Oh iyalah, siaran radio lah. Gue impikan okay dari dulu.
0: Kan udah kesampean kan?
1: Udah sampai. Ya bener topik kita itu.
0: Oh iya.
1: Aduh, mau dibawa ke mana deh? Siaran sama dia lagi. Pusing.

0: Satu kata buat Idul Fitri.
1: Berkah. Maaf.
2: Suci. Damai.
0: Apapun jawabannya, semoga Idul Fitri kamu dipenuhi dengan rasa bahagia, syukur, nikmat, dan berkah berlimpah.
3: Amin.
0: Makasih juga buat para brand yang udah mempercayakan Mahaka Radio Integra sebagai media pilihan kamu. Juga buat kamu para pendengar setia dan kamu-kamu yang nontonin konten kita selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua.
3: Kami dari Mahaka Radio Integra mengucapkan

0: 3.0 Sounds of the Youth barengan sama Eikel Barus dan juga gue lagi ditemenin sama Rehan Palevi di After Class.
1: Yes, yes, yes.
0: Ini pokoknya sampai jam 7 malam gue bakal nemenin lo Mas Tenggeng. Tapi sekarang nih ya, di jam 4 sampai di jam 5 nanti kita nih lagi ngebahas topik. Topiknya ini adalah apa sih penantian yang udah lama banget lo tunggu di hidup lo dan akhirnya kesampaian dalam waktu
1: yes.
0: dekat ini ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Wah.
1: Ya, ya, betul sekali, betul sekali. Betul, betul, betul. Kata lo gue suruh ikutin
0: iya,
1: lo.
0: Bener, bener, bener.
1: Iya.
0: Ini tuh kita bahas gara-gara Arsenal tadi malam.
1: Betul.
0: Setelah penantian lamanya, akhirnya mereka balik lagi bisa masuk ke final Liga Champions.
1: Betul. Menurut lo, ntar malam kan PSG Munchen. Bakal seseru kemarin, itu gak masuk akal menurut gue.
0: 5-4 itu ya?
1: Iya.
0: Kayaknya ntar malam bakal seru juga. Cuman skornya
1: 2-1 gitu paling ya.
0: Enggak, 3-2 sih gue kebayang masih bisa tuh.
1: Oh iya ya.
0: Enggak, menurut gue ntar malam imbang. Dua sama gitu-gitu.
1: Oh, tapi tetap menang PSG.
0: Aduh, iya juga ya, jangan deh.
1: Oh, lo pengennya Munchen?
0: Munchen lah gue.
1: Enggak, gue pengen PSG gue.
0: Wah, enggak lah, dua kali berturut dia sombong banget. Loh, pasti.
1: Ya enggak apa-apa lah. Ya Madrid. Already did that. Madrid.
0: Iya, makanya karena Madrid udah pernah, gue tuh enggak mau ngeliat ada tim.
1: Iya,
0: tapi kalau lu sendiri jagoin siapa berarti PSG?
1: Gue.
0: Ya.
1: Udah di titik ini. PSG.
0: Oh.
1: PSG gue. Berarti lu enggak pengen lihat Argentina juara Piala Dunia lagi? Iya, enggak pengen, kita pernah ngobrol ya.
0: Pengen lah.
1: Kata lu enggak pengen. Jadi kan debatnya udah kelar nih kalau kayak gini. Udah enggak seru lagi kalau Messi juara Piala Dunia lagi, udah enggak seru.
0: Oh, kalau itu kan subjektif. Kalau gua
1: iya sih.
0: Kalau gua karena emang fans Messi, gua
1: cuma
0: pengen.
1: Cuma bacot aku.
0: Waduh, jangan pas on air dong.
1: Dikasih tahu dong.

0: Terima kasih ya. Siapa namanya? Cei.
1: Aceh.
0: Aceh.
1: Ini juga dong penantian lu yang udah lama.
0: Iya. Ini adalah bentuk penantian gua makan Cimol Bojo Taas lah sekian lama. Akhirnya makan ini lagi. Mas Eng, ada gak sih cemilan after work yang sering selalu dibeli gitu? So gua kayaknya Cimol Bojo Taas nih banyak loh kalau peminatnya orang abis pulang kerja nyemil ini.
1: Kalau gua apa ya nyemil pulang? Cemilan gua ya hidup ini sih kayak cemilan menurut gua.
0: Wes. Makanan sehari-hari.
1: Makanan sehari-hari.
0: Enggak, tapi kan kita tadi lagi bahas soal ini nih.
1: Liga Champions Liga pokoknya. Champions.
0: Dan pokoknya topik kita hari ini juga seputar itu, seputar Liga Champions.
1: Kagak. Topiknya beda. Tapi gua tuh lebih ke prediksi juara menurut lu aja. Gua pas Arsenal lolos ya. Kalau misalnya yang lolos ke final tuh PSG, menurut gua Arsenal bisa juara sih.
0: Aduh, enggak lah. Bahkan yang siapapun yang lolos dari Munchen dan PSG itu juaranya. Lu maksudnya juga Arsenal juara, aneh banget.
1: Ya enggak mungkin aja menurut gua. Kasian juga loh Han.
0: Apa?
1: Arsenal itu.
0: Benar sih. Tapi kan udah pasti juara IPL kan? 85% udah pasti juara IPL.
1: Iya, gara-gara kemarin ke Bendung kan, City kan. Tapi ya, juara Champions satu kali aja di mereka juara Eropa tuh kasian juga sih gua ngeliatnya gitu. Pengen gua
0: juga ngeliatnya.
1: Pengen gitu, kasihan.
0: Oh, tapi ini kita lagi bahas soal hal terwujud ya. Kenapa jadi bahas Liga Champion?
1: Ya gak apa-apa, kan kita berangkatnya dari situ gitu.
0: Oh iya benar.
1: Tadi malam yang golin siapa sih berarti?
0: Saka.
1: Oh Saka.
0: Saka, menit 44.
1: Oke.
0: Yoi.
1: Menit 45?
0: Menit 45 istirahat. Udah Mas Tengeng ya, kita masih nunggu nih WhatsApp lo dan Instagram kita. DM juga boleh di @mastengeng.fm atau WhatsApp kita dimana kal?
1: 0811-841-7188.
0: Yoi, pokoknya masih sama Ekel dan Rehan sampai jam 7 malam nanti.
2: Enjoy all of our shows anytime, anywhere. Only on mustang88fm.com/streaming. Playing your favorite tracks. Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: Barusan aja Mas Tenggeng lu dengerin ada satu lagu dari Snake Hips with All My Friends.
1: Masih jam 5 nih ya.
0: Masih
1: jam 5, masih 2 jam lagi Eko sama Ryan nemenin lo Mas Tenggeng.
0: Masuk jam 5 dong. Hah? Ini baru mulai jam 5.
1: Iya, ya,
0: baru 1 menit jam 5. Kalau masih jam 5 tuh kayak udah setengah jam, jam 5.
1: Emang gitu ya?
0: Gak tahu kata jam 5 gitu.
1: Tapi by the way masuk jam 5 nih Mas Tenggeng ya. Masih barengan sama Ekel dan juga Rehan di After Class. Dan apa nih Kel, kita ngebahas apa di jam 5? Lu kan yang punya program.
0: Loh tuh kebiasaan kan?
1: Enggak.
0: Mau ngomong tapi gak tahu mau ngomong apa.
1: Enggak, soalnya kan ini pertama kali gue siaran di After Class
0: ya.
1: Biasanya di AM Class.
0: Betul.
1: Nah

0: Biasanya Camuy kalau jam segini masuk topik nih.
1: Oh iya, hari ini jam ini juga kita bakal bahasin Camuy.
0: Topiknya Camuy tadi pagi. Iya.
1: Ini gue juga sebenarnya hari jam 5 pastinya bakal ngajutin topik. Dan juga ini sebenarnya gue buka kelasnya Camuy ya. Mm-hmm. Kita buka M class student nih. Mm. Tapi sama aja nggak ada yang bales.
0: Ayo dong, bales dong Mas Tenggeng. Buru dong, bales.
1: Iya, ikutan ngobrol gitu.
0: Iya. Emang topik kita apa Mas Tenggeng? Mungkin nggak tahu.
1: Ini topiknya adalah hidayat. Aduh, jokesnya.
0: Aduh, ya Allah.
1: Maaf ya Mas Tenggeng.
0: Apa dong?
1: Topiknya hari, pokoknya jam 5 sore ini. Apa penantian lo yang udah lama?
0: Masih sama.
1: Ya sama. Kan tadi belum kejawab.
0: Oh masih sama.
1: Nah, Mas Tenggeng belum kejawab. Makanya kita tungguin aja bentaran lagi. Tapi ini sekarang gue juga mau muterin Mas Tenggeng. Ada satu lagu nih.
0: I'm still a friend.
1: Oh iya benar, okay. benar.
0: Ada SZA with Kill Bill nih Mas Tenggeng. Pastinya yeah. Cuma di after class barengan sama Rahan dan Ekel Barus.
1: Langsung aja lo dengerin nih Mas Tenggeng.

0: After Class Mustang Gang barengan sama Eikel Barus dan juga Rehan Palevi.
1: Tadi lo dengerin lagu dari Hindia secukupnya, lagu yang pas banget Mustang Gang lo dengerin pas jam pulang kerja ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya karena kan kita hidup di Jakarta tuh harus tahu cukup kal.
0: Malah kita jarang cukup sih.
1: Nah buat... itu makanya, itu yang bikin kita stres bro.
0: Oke, gimana sih tips buat gak stres?
1: Biar gak stres? Kaya raya, seperti juragan 99.
0: Nih ya, ini jam 5 tuh udah mulai bukan dia yang megang mixer nih. Makanya dia bisa asal ngomong lagi. Bilang megang mixer, oke apa kel?
1: Abis ini gue lagi kel. Kabar gue pengen kayak lepas 2 cut aja.
0: Oh lepas 2 cut, iya, oke gitu. Ini tadi ya dengerin lagu secukupnya itu. Itu selalu ngingetin gue sama masa-masa waktu gue SMA.
1: Lah masa lu cukup SMA sih?
0: Lu gak usah so tua, kita cuma beda setahun. Ini lagu emang keluar pas lu udah kuliah semester 1. Gue SMA terakhir, tahun terakhir. Jaraknya kan gak jauh.
1: Iya bener-bener.
0: Ya pokoknya gue keinget, gue kan gak naik kelas.
1: Iya.
0: Ini lagu yang...
1: Oh udah menemani lu.
0: Bahkan waktu itu gue gak cover. Itu gue belum sering ngupload-ngupload ya. Komen 80. Terus yang nge-likes tuh
1: ya karena good luck Ekel.
0: Iya
1: ya gitu kan.
0: Semangat kok.
1: Semangat
0: gitu. Gue berharap banget Hindianya bilang ngomong
1: apa?
0: Gak apa-apa gitu atau apa kayak.
1: Oh di komen Instagram lo waktu itu?
0: Ah, berharap. Jelas banget. Itu penantian gue tuh yang belum sampai.
1: Topiknya jangan diubah-ubah lagi. Kan penantian yang akhirnya terwujud.
0: Iya kan? Kalau itu belum kesampean.
1: Coba tadi kan lo udah nyebut satu tuh.
0: Iya.
1: Gue udah nyebut satu. Satu lagi deh apa kel?
0: Berarti gue harus nyebut satu.
1: Dua.
0: Oh dua.
1: Dua.
0: Tadi udah satu, berarti satu lagi.
1: Iya. Apa?
0: Atau sekarang dua.
1: Pusing deh nih. Pusing banget deh.
0: Gue penantian gue yang akhirnya terwujud itu adalah

0: bisa nge-gym.
1: Aduh, itu kan udah lu sebut tadi sudah. Dan itu belum kesampaian. Dan itu belum sampai yang udah kesampaian.
0: Apa ya? Sebelum gua bacain, kasih tau gue ya, gua bacain lu nih, ada yang mau ikutan.
1: Oh, boleh.
0: Dari sisi, dari tadi udah typing. Baru akhirnya dia ngirim nih
1: sekarang. Apa? Coba.
0: Ikut deh. Sisi sering ikutan juga ya.
1: Oh iya.
0: Gue dari dulu udah tunggu-tunggu banget punya keluarga kecil, rumah sama mobil kecil. Serius, literally yang kecil. Gak tahu kenapa maunya yang cukup aja gitu. Sekarang umur 31 udah punya ketiganya. 25 tahun punya mobil, 26 tahun punya rumah, 28 tahun nikah, 29 tahun punya anak, 31 tahun anak masuk KB plus udah bayar uang pangkal sampai
1: SD. Seneng banget dengernya.
0: Ini yang bikin gue makin seneng bacain sisi ya. Dia ngomong puji Tuhan sekarang nabung lagi, lagi bete. Masuk SMP, bete apa ya?
1: Bete.
0: Bukan lagi bete, masuk SMP, SMA kuliahnya bocil.
1: Oh.
0: Bete ya itulah ya. Bas.
1: Apa? Buat lagi buat.
0: Enggak lagi bas kata dia. Oh buat ya benar buat. Buat. Pedoman gue nggak usah muluk. Buat impian gue.
1: Ah, nggak aja sih baca.
0: Masalah BT itu singkatan yang pertama kali gue lihat sih.
1: Buat.
0: Serius.
1: Tapi buat Sisi tadi selamat ya, udah punya rumah kecil, mobil kecil, bom. Punya bom car dan juga rumah Barbie. Rumah kecil.
2: Nyahot Wheels sama gua.
0: Rumah Barbie. Bahkan rumah Barbie sama Hot Wheels gedean Hot Wheels ya. Gedean rumah Barbie ya.
1: Tetap gedean rumah Barbie dong. Masa gedean Hot Wheels.
0: Ini congrats ya Sisi ya.
1: Senang banget kita dengarnya Sisi ya. Semoga nabungnya lancar-lancar dan semoga tabungannya cukup buat
0: pengen sih
1: anak-anaknya sampai kuliah.
0: Kayak nanti. Sisi, mimpi gue tuh nggak beda jauh sama Sisi, kayak gitu aja tuh udah punya keluarga kecil, rumah sama mobil. Ini kan timelinenya kalau Sisi 25 tahun punya mobil, amin nih, gue masih tahun depan 26 punya rumah. Waduh, 2 tahun lagi punya rumah, bisa lah, amin aja ya.
1: Bisa lah, rezeki kan nggak ada yang tahu, kalau tahu sih bisa kelihatan sih. Sepertinya setahun ke depan sulit punya rumah gitu.

0: Intis.
1: Ah, Intis.
0: Aduh, jangan.
1: Lah, emang kenapa? Info artis?
0: Iya bisa.
1: Iyalah, ya emang kenapa Intis info artis?
2: Intis.
1: Ah, Intis what it is. Tapi tadi kata Sisi di grup, baru kali ini ikutan topik langsung dibacain. Biasanya nunggu antrean sama Camuy, tapi lo berdua keren parah. Raihan, kontrakan estetik lo udah semegapai sekarang? Belum jadi sih, baru tanggal 15 Mei baru jadi kontrakan gue.
0: Iya nih, gue udah mau, gak sabar banget gue.
1: Aduh, kenapa lo gak sabar? Kan yang punya kontrakan gue.
0: Ya maksudnya bisa main ke kontrakan teman.
1: Iya, tapi kata Sisi tadi kita menanggapi dulu ya nih ya. Baru kali ini ikutan topik langsung dibacain. Kita mah kalau sepi, kita belum sepi. Ya, kita gak bohong orangnya. Ini di grup yang nyaut lo doang nih, makanya kita bacain langsung.
0: Bener-bener dia abis kirim,
1: iya, langsung kita bacain. Kita bacain.
0: Iya. Ini di grup memang yang jawab baru Sisi.
1: Tapi PC banyak.
0: Yang ke IG juga ada nih.
1: Japri juga ada.
0: Japri bahasanya sih kok cocok di
1: Afgan, Afgan, nego sadis.
0: Afgan nego
1: sadis. Lu gak tahu itu? Gak tahu. Dulu tuh di Kaskus kan ada
0: dulu gue waktu di Kaskus gue tuh belum jadi orang Jakarta waktu Kaskus tuh era.
1: Oh, Samarinda lu ya?
0: Ya gue masih. Gue jadi banyak hal yang gue tuh nggak terpapar Han sebenarnya.
1: Oh.
0: Friendster tuh gue.
1: Kuskus?
0: Apa?
1: Kuskus. Hewan.
0: Kayak nggak. Kukas.
1: Kuking kang kang kang gonggong. Ada ada ada. Dan bunyi-bunyi.
0: Siaran bunyi-bunyi.
1: Ayo, siapa yang di Instagram, ada siapa nih kau?
0: Di siara
1: di Instagram.
0: Di Instagram lu bacain Han, boleh. Ini ada dari Arga pertama nih.
1: Kata Arga, nunggu doi balas chat 3 hari. Pas balas ngajak ketemuan, worth the stress sih ini.
0: Wih.
1: Lah ilah, murah banget jadi cowok Arga.
0: Enggak apa-apa dong. Siapa tahu Arga tuh orang yang kayak gue udah lama tadinya sendiri.
1: Enggak.
0: Jadi tuh apa-apa sekarang ketemu sama ceweknya tuh, wih, worth it banget.
1: Ini belum pacaran nih kalau 3 hari udah pacaran lu masih seneng mah pasti balas. Iya. Ada yang salah tuh kan lu.
0: Harusnya bukan seneng ya?
1: Iya, harusnya marah.
0: Marah itu.
1: Marah harusnya.
0: Iya benar.
1: Raka dari Raka.
0: Raka, katanya gue udah nunggu kerjaan pertama hampir setahun. Pas dapet langsung nangis di kamar.
1: Wih. Aku tepuk tangan.
0: Ya, kongres dong.
1: Oh iya, kongres.
0: Kalau dia akhirnya gak dapet lagi sedih. Oh, ini iya, kan akhirnya dapet kerjaan. Ih, kongres.
1: Tapi iya kali ya. Gue sekarang ngeliat teman-teman gue. Emang ternyata susah ya kalau nyari kerja kali ya.
0: Lu ngeliat teman-teman lu?
1: Iya, teman-teman gue maksudnya kayak. Kan lu udah kerja, gue udah kerja alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Yang teman-teman gue yang pada apply-apply kerja oh, iya. Itu sulit loh ternyata lu.
0: Itu gue ngebayangin Han. Apa? Kita tuh jadi apa kalau bukan di industri kayak gini?
1: Gue jadi sampah, gue kayak gue jadi sampah.
0: Enggak, gue tuh nggak kebayang. Gue tuh pulang kerja, bukan pulang, aku
1: 9 to 5 gitu.
0: Iya 9 to 5, iya. Pergi kantor. Aduh, wah.
1: Tapi kan lu udah sempat memikirkan itu kan?
0: Sempat.
1: Iya kan?
0: Sempat. Tapi kan? Ya, kayaknya bukan buat gua sih.
1: Benar.
0: Dan makanya gua tuh respect sebenarnya sama orang-orang yang bisa kerja 9 to 5. Gua denger cerita-cerita dari teman-teman gua.
1: Iya, respect banget gua.
0: Iya, kayak wah, jago sih lo gitu.
1: Iya, yeah, tapi gua juga kadang tuh ada orang bilang kayak lu mah idealis aja makanya enggak mau kerja kantoran. Bukan idealis, gua selalu bilang, bukan idealis. Gua yeah. Tahu kapasitas diri gua. Gua kayak kagak bisa dah. Ya aduh, kok dijangkrik. Gua enggak siap gua buka-buka Excel tiap hari.
0: Enggak gua deh. Gua tuh kan rumus-rumus Excel kan banyak ya.
1: Iya. Sin kostan
0: nggak ada itu rumus matematika yang kayak sama dengan terus dalam kurung gitu gitu.
1: Iya. Wah,
0: gue sih nggak akan bisa sih.
1: Lu mending ngapalin mixer apa itu?
0: Ya mana ini kan udah hafal. Ya mending ini dong. Udah orang udah hafal.
1: Terakhir nih Kal dari Ilham. Nunggu berat badan turun dari 85 ke 73. Akhirnya kejadian juga bro. Perjuangan banget ini. Keren Ilham.
0: Ini patut kita kasih tepuk tangan ya. Tapi dalam bentuk trompet.
1: Buat siapapun di luar sana Mas Tengging yang berhasil menurunkan berat badan, percayalah itulah cita-cita saya sama Eko Barus.
0: Gua sedang proses, lu juga lagi proses.
1: Lagi proses sebetulnya.
0: Tapi lu diet ya?
1: Gua diet. Olahraga tipis, tapi kayak home workout doang aja.
0: Oke.
1: Karena gua tuh tadi mau lari, cuman gua belum boleh lari.
0: Oh, kenapa? Gitu.
1: Enggak, kan gua obesitas.
0: Karena lu lagi siaran ya, belum
1: boleh. Iya, kalau lihat jatuhnya kabur dari kerjaan kalau saya lari sekarang nih.

0: Caca-caca dari Bruno Mars, Mas Dengeng, dan lo masih dengerin After Class barengan sama Ekel dan juga Raihan di sini.
1: Ya, masih kita juga masih bakal ngelanjutin topik di hari ini ya.
0: Ya.
1: Ini terakhir topik di hari ini akan kita bahas.
0: Betul sekali. Dan abis ini bakal ada info showbiz juga nggak?
1: Waduh, info showbiz. Gak ada. Bahasanya waktu kita masih radio kampus banget, Mas. Itu, Mas.
0: Info artis.
1: Info artis ada in ar.

0: Masih di after class barengan sama Ekel dan juga Raihan nih Mas Tenggeng.
1: Dan juga ini karena udah masuk di jam-jamnya, gue tuh ngasih rekomendasi Mas Tenggeng. Kayak biasa ya, jam 5 sore selalu lu bakal dapetin rekomendasi antara film
0: jam atau... 5 sore?
1: Jam 5 sore.
0: Oh, oke. Okay.
1: Atau rekomendasi makan.
0: Oh.
1: Nah, ini hari ini kita kasih pilihannya ke Raihan. Oh, film.
0: Film.
1: Ini aneh, sebelum kita nanti kasih tahu rekomendasi dari kita. Lu seberapa sering nonton film?
0: Ah, sering gue. Seminggu bisa...
1: Oh, masih di bawah gue.
0: Hah? Ya, masih belum menyebut angka gue. Gue seminggu bisa 7, 6. Hitungannya sekali sehari satu sih.
1: Oh, gue seminggu bisa 7 hari.
0: Itu kan emang dari langit juga begitu, seminggu emang 7 kali.
1: Dari langit, apa sih? Nggak, gue tiap hari juga sih. Gue pasti kalau bisa satu hari satu film gitu.
0: Tapi emang dalam seminggu itu, jujur aja ada beberapa film yang nggak gue tonton-tonton banget. Jadi kayak cuman buat nemenin doang.
1: Gue gitu. Gak pernah sampai kayak gitu sih.
0: Emang iya?
1: Iya, pasti gue ulang kalau misalnya gue udah ada ke skip nih. Kan kalau udah scrolling-scrolling kan pasti
0: iya,
1: lupa kan. Gue ulang dari awal. Gue pokoknya dari awal lagi.
0: Aduh.
1: Jadi kalau tiap gue scroll lagi, gue ngerasa gagal, gue ulang lagi.
0: Mendingan gue
1: usah. Dan itu kalau misalnya filmnya cuma satu ya. Tapi kalau misalnya Star Wars nih, gue udah nyampe yang ke-6.
0: Oh, kalau lu di 6, Star Wars 6
1: iya. Gue nge-scroll HP.
0: Lu balik satu.
1: Gue ulang dari satu.
0: Widih, dedikasinya. Juri Piala Citra, Mas. Gak segitu. Nah, kalau gue emang banyak film-film yang sering gue tonton, cuman ya udah jadi temen gue aja di kamar gitu. Paling okay. Gue lihat, cuman gue tuh kalau denger suaranya doang, kalau gue tetap tahu ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Ya paling kayak film-film gak jelas atau film-film lama banget lah yang gue tonton tuh.
1: Coba lu tutup mata, lu tebak nih film apa ya?
0: Oke.
1: Okay. Iron Man, tolong.
0: Masa?
1: Tolong Kapten Iron Man.
0: Ada Kapten Amerika suara ini. Siapa Tuan Krab? Aneh banget. Terus pakai bahasa Indonesia. Siapa yang bisa nebak?
1: Bukan tolong aku lagi ya. Dia apa? Kayak deket banget gitu. Tolong Kapten Iron
0: Man. Pakai nama. Pakai nyebut nama. Kayak tolong Ekel. Aduh gak akan tuh. Tapi itu kita bakal ngasih lo rekomendasi film-film yang bisa lo tonton menyambut weekend. Karena kan ini udah pertengahan nih.
1: Terlalu jauh.
0: Sekarang Rabu kan?
1: Iya sih.
0: Iya, kan udah tengah lah.
1: Iya.
0: Kamis, Jumat, libur. Iya dong, kecuali gue ngomong di Senin baru.
1: Lah, Senin juga deket banget sama weekend.
0: Minggu.
1: Iya.
0: Mundur.
1: Kemarinnya weekend.

0: After Class Mustang Gang barengan sama Eikel baru sampai di jam 7 malam nanti. Dan sekarang kita lagi bakal ngebahas rekomendasi-rekomendasi film.
1: Yes.
0: Ini masih barengan sama Rehan Palevi juga ya. Hari ini siarannya 3 jam full barengan sama Rehan Palevi.
1: Sampai hari Jumat ya Mustang Gang.
0: Iya, kalau bisa sering-sering lalu lah. Enak juga nih siaran ada teman ngobrol gitu.
1: Emang iya?
0: Iyalah. Gue biasa

0: ketawa sendiri.
1: Kan lu ada ini, produser-produser lu, Eca.
0: Iya sih.
1: Ace.
0: Ya Ace. Ya tapi ini balik lagi ya, kita lagi ngebahas pokoknya rekomendasi film. Ya. Hari ini bakal ada satu rekomendasi dari Rehan, satu ya. Film, satu series.
1: Oke, satu film, satu series.
0: Iya.
1: Ah ya, udah jelas. Kalau satu film, gua akan merekomendasikan lu film yang baru banget semalam gua tonton.
0: Oke.
1: Film 2026 juga sebetulnya, cuman dia tuh dulu lama, film lama, terus di ada triloginya sekarang. 28 Years Later.
0: 28 Years Later.
1: Ya,
0: oh, tahu.
1: Zombie, zombie.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu buat lu Mas Tenggeng yang merasa kayak zombie tuh enggak serem, zombie biasa aja. Lu nonton film itu, lu akan merasa kayak zombie tuh serem sebetulnya.
0: Oke. Okay. Kalau gua tuh pernah nonton film itu tapi yang pertama doang.
1: Yang dulu banget.
0: Yang Cillian Murphy.
1: Oh.
0: Yang pertama kan itu kan pertama. Cillian Murphy yang pertama.
1: Ini ada lagi Cillian Murphy-nya.
0: Wah, masa spoiler?
1: Yang ketiga, ya kan udah film udah lama keluar mah, gak apa-apa dong kalau spoiler.
0: Gue tuh pengen kaget gitu loh.
1: Aduh, masa kagetnya status kaget banget. Kalau series sudah jelas, walaupun gue belum nonton seriesnya, cuman gue akan selalu merekomendasikan ini.
0: Lu belum nonton tapi?
1: Belum. Gak, season ini belum nonton.
0: Oh, season ini.
1: Cuman thanks to Ekel juga, The Boys silakan nonton.
0: Yoi, Mas Tenggeng.
1: Buat yang belum nonton, silakan nonton.
0: The Boys tuh wajib banget lu tonton.
1: Wajib, wajib, wajib.
0: Karena... Sabar. Gue mau bilang dulu, tapi harus yang 18 tahun ke atas ya.
1: Oh iya benar.
0: Nonton The Boys bener, ya. Bener. Karena ini memang banyak
1: adegan-adegan yang tidak bisa ditonton oleh anak-anak.
0: Iya benar. Mungkin aja bisa mempengaruhi psikis loh.
1: Bisa jadi itu merubah masa depan anak lu Mas Tenggeng kalau ditonton itu ya. Jangan,
0: bahaya
1: jangan,
0: sih.
1: Jangan.
0: Tapi yang gue suka ya, kenapa si The Boys ini menarik? Karena ini film series tentang superhero. Iya. Tapi lebih nyeritain kalau misalnya superhero beneran ada di dunia nyata,
1: ya.
0: Mereka tuh gak bakal sesuci kayak di Avengers.
1: In a very realistic ways.
0: Yoi. You wanna start with English?
1: No.
0: Okay. Ya pokoknya itu, The Boys sekarang udah totalnya ada 5 season. Sekarang lagi ongoing season 5-nya.
1: Oh, masih ongoing?
0: Masih ongoing,
1: belum keluar.
0: Hari ini baru keluar lagi episode barunya, makanya
1: beresnya kapan sih?
0: Mau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi.
1: Berarti gue nunggu beres aja, bro, keluarin.
0: Wah,
1: belum gak bisa gue kalau nunggunya. Gak tahan gue nunggunya.
0: Gue tuh suka menunggu-nunggu gitu tuh gue suka.
1: Gue gak suka gue
0: The Boys tapi menarik sih. Pokoknya ada season 1, season 2, season 3. Abis itu ada Gen V, itu spin-off-nya.
1: Walaupun udah berhenti ya Gen V ya, gak dilanjutin.
0: Iya, spin-off season 1, Gen V, lanjut season 4, terus Gen V season 2. Iya.
1: Kalau lu pengen tidur Mas Tenggeng, nonton series yang lu pengen nonton series nih tapi lu pengen tidur, enggak pengen lu tonton. Nonton Ted Lasso.
0: Loh tuh, ini banyak banget pasti yang sakit hati sih. Ini orang di jalan yang enggak join grup ya. Lagi dengerin pasti kok bisa? Lu beneran ngomong kayak gitu tadi statement lu?
1: Enggak.
0: Loh,
1: enggak film Mas Tenggeng, itu kan selera.
0: Gua enggak tahu ya.
1: Selera sama Ted Lasso.
0: Ya, masalahnya Ted Lasso tuh bagus.
1: Ya oke, gue coba nonton ya ntar ya.
0: Lu udah pernah nonton belum sih?
1: Hah?
0: Udah pernah nonton belum sih?
1: 2 episode. Enggak, no gue. Nyerah. Ngantuk.
0: Mood lu salah kayaknya.
1: Iya mungkin ya. Mungkin
0: mood,
1: mungkin. Itu mungkin.
0: Itu mood juga salah
1: mood.
0: Ya, kalau nonton-nonton series, nonton film.
1: The Bear gue suka banget.
0: We Bear
1: We Bear zaman dulu. Lo apa?
0: Apanya? Rekomendasi?
1: Iya.
0: Sering banget gue tiap hari. Apa ya? Kemarin tuh gue baru ngerekomendasiin Hacksaw Ridge.
1: Aduh baru.
0: Iya tapi lagi kepikiran lagi aja kan. Siapa tahu ada yang belum pernah nonton.
1: Oke. Okay.
0: Ini satu film yang kayaknya lu nggak tahu nih. Eternal Sunshine of the Spotless.
1: Itu juga baru. Film baru alias belum lama banget. Ini aja Indonesia apa? Aruna makan apa? Apa? Cinta makan cinta.
0: Oh luka makan cinta. Gue udah kasih tahu.
1: Oh udah kasih tahu ya.
0: Itu series yang gue juga.
1: Itu popcorn series.
0: Popcorn series.
1: Yes.
0: Sebenarnya ada satu series gue tuh lagi mau mulai nonton. Gue belum nonton.
1: Oh Severance juga seru Mas Tenggeng. Jadi tonton.
0: Emang lu nonton
1: series? Udah.
0: Oh bagus, ntar abis ini kita bahas ya. Pokoknya ada satu series di Apple TV. Itu judulnya adalah Margo's Got Money Troubles. Itu gue belum nonton. Tapi kata orang-orang sih bagus. Gue penasaran juga. Lagi going juga.
1: Itu wishlist lo berarti? Bucket list lo?
0: Iya.
1: Bucket list gue adalah Straight to the Hell.
0: Oh gue gak tahu.
1: Di Netflix ada. Itu bagus juga katanya.
0: Ini pokoknya ratingnya kalau si Margo's Got Money Troubles itu di IMDb aja 7,2.
1: Bagus.
0: Di Rotten Tomatoes
1: 87. Emang Rotten Tomatoes suka lebay kan.
0: Iya sih.
1: Kasih rating. Emang IMDb udah paling bener. Tapi Mas Geng juga mungkin punya rekomendasi yang pengen disaranin ke gue sama Ekel. Boleh banget ya, langsung aja WhatsApp kita di berapa?
0: Dari tadi apalin makanya.
1: Iya berapa?
0: 08
1: 11
0: 8
1: 8
0: 4
1: 4
0: 1
1: 1.
0: Hah? Gue lupa abis itu jadinya.
1: Aduh ya udah
0: 0811-841-7188. Oh iya.
1: Atau di Instagram kita di @mustang_FM.
2: Wherever you are, keep listening to Mustang 88.0 Sounds of the Youth. Listen to your favorite

0: Always by Daniel Caesar, baru aja lo dengerin di After Class barengan sama Eko Barus dan juga Rehan Palevi di sini Mas Tenggeng.
1: Dan juga kita yang pasti masih akan menemani lo.
0: Yes,
1: sampai jam 7 malam ini, satu jam terakhir ya ditemenin sama sekali. Kita ya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Ini kan sudah masuk di jam ketiga.
0: Betul.
1: Kita juga sudah kehadiran pendengar spesial di hari ini.
0: Wih, ada.
1: Ada nggak pendengar spesial?
0: Hah?
1: Tadi kata lu?
0: Aja. Jangan, gue kira ada caller.
1: Oh enggak.
0: Jangan disebut.
1: Oh enggak boleh disebut ini pendengarnya.
0: Ya berarti semua Mas Tenggeng spesial lah kalau kayak gitu
1: kan. Yang spesial di hati lu.
0: Jangan kayak gitu dong. Jangan-jangan kak. Jangan. Gue mohon ampun.
1: Oh ya ampun ya.
0: Ya ampun.
1: Ya pokoknya hari ini masih barengan ya sama kita ya. Mau request lagu boleh ke IG Masteng @masteng88fm atau WhatsAppnya di 08118417188.
0: Di grup belum ada yang panjang lagi kal.
1: Belum ada yang ngobrol lagi nih.
0: Wih,
1: kita harus pokoknya
0: nih kata Desi nih kal, berbicara soal susah cari kerja.
1: Oh kan, tadi sempet ya kita jam 5.

0: Sore ngobrolin itu ya.
1: Kantor gua lagi nyari salesperson. Nih, siapa tahu ada yang mau. Nah, tuh info locker penting, geng.
0: Iya.
1: Salesperson tuh.
0: Ini keburu udah ada aib juga ya yang ngasih tahu apa yang langsung kepoin nih.
1: Oh iya.
0: Di mana tuh kantornya?
1: Jadi produk kepo apaan? Farmasi ya. Gak apa-apa, tapi semoga buat masing-masing yang belum join grupnya Camoy itu sangat bermanfaat ya, karena di situ ada lowongan kerja.
0: Betul.
1: Bisa cari teman baru, cari pasangan juga bisa.
0: Kalau mau nanya grupnya Iko nggak ada ya?
1: Nggak ada, digabung.
0: digabung
1: itu.
0: Di situ aja.
1: Kenapa sih lu nggak ada?
0: Apa?
1: Gak banyak yang mau ikutan ngobrol tuh. Iya, tapi masing-masing kita masih nemenin, kita masih bahas film nggak sih?
0: Enggak, kan tadi udah bahas.
1: Oh, tadi udah ya? Lu udah ngasih tau rekomendasi juga ya?
0: Iya, jam 6 sore itu biasanya sebenarnya katakan sekarang.
1: Oh, mau banget. Oh,
0: beneran.
1: Hah, mau banget.
0: Terlalu ini.
1: Terlalu melo. Apa lu?
0: Tapi kayaknya ada yang pengen lu katakan.
1: Ini enggak ada. Cuma pengen aja ikutin segmen lu.
0: Enggak ada nih yang pengen lu katakan ya.
1: Enggak ada. Lu apa sih punya brand rock ada?
0: Ada.
1: Tapi janganlah Jumat aja.
0: Ada juga rekomendasi makan.
1: Kan udah tadi.
0: Itu jadi rekomendasi film.
1: Oh,
0: tadi makannya.
1: Ya katakan sekarang boleh yuk.
0: Ya udah sekarang mau.
1: Hah? Sekarang nih. Gas. Sekarang gas.
0: Ini kita buka dulu aja deh. Oh, jam iya, 6 sore ya.
1: Boleh.
0: Pokoknya
1: boleh.
0: Masih ada 1 jam buat lu bisa request lagu, mau cerita, mau curhat-curhat boleh Mas Tenggeng. Tapi sekarang kita buka dulu jam 6 sorenya barengan sama satu lagunya Ed Sheeran with.
1: Enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan.
1: Apa?
0: Azizam.
1: Oh, Azizam.

0: Masih barengan sama Eikel Barus dan juga Rehan Palevi, Mas Tenggeng. Barusan aja lo dengerin satu lagunya Lomba Sihir with Jalan Tikus. Jalur-jalur ini beneran
1: terlalu lambat. Lagu-lagu para pekerja nih memang Lomba Sihir ya kan?
0: Iya, lu tuh mau siaran gak? Gue tanya itu aja.
1: Lu tuh bisa info. Gak ada orang tuh di mana-mana. Gak, lu sekarang seakan-akan menunjukkan gue yang salah. Ya kan kita break siaran. Sebelum cut ya gue duduk gak masalah dong.
0: Ya lu duduknya di sofa.
1: Lah iya emang kenapa?
0: Nyaman.
1: Iya gak apa-apa lah, emang kenapa nyari nyaman? Gak
0: ini
1: boleh.
0: Gue mau ngasih tahu nih buat Bujek
1: lagi. Aduh, Bujek lagi, diaduin ke Bujek lagi masa.
0: Mixer yang pegang gue lagi.
1: Enggak, sumpah ini 2 cut doang. Abis ini gue lagi.
0: Bener ya?
1: Iya jam 7 gue.
0: Ini udah jam 7. Jam 7 kan kelar. Siarannya kelar. Tapi ini karena tadi barusan aja kita dengerin satu lagunya Lomba Sihir ya, buat ya. Jalan Tikus ya. Gue kalau misalnya jam-jam segini, salah satu hal yang paling sering gue lakuin adalah mencari jalan tikus ya.
1: Emang iya kal? Gue malah gak suka
0: jalan tikus.
1: Iya ini kontra, ini nih kontradiktif kita nih.
0: Enggak, gue tuh mencari jalan tikus kayak, oh buat tahu aja ada jalan tikus.
1: Buat apa cari jalan tikus kalau gak dilewatin?
0: Beneran,
1: gue udah trauma, gue berkali-kali gue jalan tikus di gak pernah bener jalanannya.
0: Lu salah lihat Google
1: Maps. Ada suruh naik getek.
0: Masa sampai naik
1: demi getek. Tuhan, demi Allah. Gue nih jadi jalan tikus. Gue ngikutin Waze kan.
0: Iya.
1: Naik motor gue. Terus masih tiba-tiba turunan curam, sungai, ada getek. Terus gue tanya dong, ini kalau mau nyebrang gimana naik getek?
0: Waze-nya pakai ini kali, dia ngira lu tuh
1: jalurnya jalur kapal kali ya, bisa jadi.
0: Terus telepon tuh Waze-nya ngira lu tuh ini kali, apa namanya, GTA, CJ. Bisa, mobil lu tuh bisa diedit pakai.
1: Oh bisa cheat ini,
0: bisa cheat.
1: Cheat jadi perahu mobil.
0: Aneh banget, terlalu aneh.
1: Makanya aku mau katakan sekarang.
0: Belum, katakan sekarang.
1: Aduh, belum jam berapa dia?
0: Itu masih agak lama dia itu.
1: Berenok aja, berenok.
0: Ya, lu jangan ngasih repot orang. Udah enggak mau megang mixer.
1: Aduh, di blame lagi.
0: Repot orang.
1: Gua di blame lagi.
0: Mau enaknya aja.
1: Enggak, gua enggak mau enaknya aja.
0: Apa lu yang mau, lu mau?
1: Gua mau pulang. Enggak lah. Udah lu jangan gini dong, jangan nyuruhin gue dong. Bisa gak? Tapi Mas Tenggeng, buat Mas Tenggeng kira-kira jam segini udah ada yang nyampe rumah belum, Kel? Logis gak? Misalkan dia rumahnya di BSD nih, Kel.
0: Iya.
1: Kerja daerah sini lah, Kuningan. Balik jam 5, jam segini udah nyampe rumah, logis ya?
0: Logis.
1: Sangat 7.
0: Logis.
1: Masih
0: ya, naik apa kalau
1: mobil,
0: naik?
1: Mobil.
0: Mobil apa?
1: APV.
0: APV. The Flying HPV bisa.
1: Kalau The Flying,
0: The Flying HPV.
1: HPV terbang.
0: Iya. Yeah. Ini bisa. Nah, make sense menurut gua. Logis dong.
1: Ya enggak lah.
0: Kalau dia punya ini deh. Kayak jet, semacam
1: jetpack.
0: Apa namanya? Bukan jetpack, oke. Okay. Jetpack lebih logis lagi. Karena portal gitu. Buat teleportasi. Nah, kalau dia punya itu logis dong.
1: Iyalah, tapi siapa yang punya? Yang punya siapa?
0: Ya kalau dia punya, Tesla. Si pendengar kita ini punya.
1: Oh iya bisa aja sih, bisa aja, benar bisa aja.
0: Logis dong?
1: Logis. Tapi gue nanya serius. Berarti Mas Tenggeng seharusnya masih pada di jalan gak jam segini?
0: Ya gak logis.
1: Aduh, ya Allah.
0: Kalau dia berat di jalan siaran sama dia.
1: Masalahnya nih Mas Tenggeng, gue megang mixer berat, duduk berat. Tau gak lu posisi gue nih?
0: Ya

0: lu diet sih kayaknya menurut gue kalau lu masih berat apa-apa berat ya.
1: Oh iya benar, itu lagi jadi target gue terdekat gue. Target lu berapa sih kalau berat sekarang berapa?
0: Sekarang 83.
1: Target 71.
0: 70 lah.
1: Oh.
0: Ya itulah apa hal yang gue impiin selama ini dan
1: selama gue kenal lu gue pernah lihat berat 70 gak?
0: Gak tahu gue. Lu pernah lihat gue enggak?
1: Gue kayak merem deh selama kenal lu nih udah bertahun-tahun ini. Enggak serius, pernah enggak?
0: 76, 77. Itu paling-paling kurus gue
1: 75. Oh, berarti gue pernah lebih kurus dibanding lu selama kita kenal.
0: Oh, enggak tahu gue.
1: Oh, sama kayaknya. Sama
0: kalau awal kenal sama mungkin.
1: Sama. Ingat enggak yang gue minjem outer lu itu yang photoshoot?
0: Iya.
1: Itu muat lu bisa dikancing, gel.
0: Ya itu enggak 75 juga itu lu. Hah? 80 kali.
1: Oh, enggak 76, 77. Mungkin di bawah 80 masih itu gue.
0: Oke.
1: Gituan. Sekarang sih wow.
0: Tapi ya gue salah satu resolusi gue di tahun ini ya adalah diet sih. Kalau lu apa nih resolusi tahun
1: ini? Sama gue juga diet. Ya? Kan belum mau habis juga. Satu 2026 belum mau habis nih. Terus kedua, kenapa kita jadi bahas resolusi tahun ini? Masih setengah tahun. Baru Q2, Mas. Jangan buru-buru.
0: Siapa tahu ada yang punya resolusi buat request lagunya dimainin.
1: Bener.
0: Makanya bakal kita kasih kesempatan juga karena ini udah salah satu.
1: Gue mau request lagu boleh enggak? Kalau dulu nih. Teng-teng. Request lagu teng-teng. Satu
0: selama
1: lagi.
0: Selama ini.
1: Bukan.
0: Ya udah nih. Rehan gak ngasih tahu gue judul lagunya ya, apa yang dia pengen. Ya,
1: coba.
0: Tapi
1: bakal... gue nengok sana, tapi gue present ya. Berarti kalau disalah, kayak misalnya kita yang salah.
0: Oke
1: ya.
0: Enggak, sebelum lagu itu dimainin, pokoknya bakal ada satu lagu dulu dari Billie Eilish, Wallflower.
1: Iya.
0: Tapi lagu yang pengen Rehan mainin adalah 3, 2, 1.
1: Sal
0: ada titik-titik di ujung doa.
1: Salah.
0: Oh.
1: Ya.
0: Miss.
1: Lu belum kenal gue banget, bro.
0: I'd like to watch you sleeping.
1: Iya.
0: Tapi itu di akhir aja lah, lagunya panjang.
1: Justru itu. Hah? Justru.
0: Udah di ending aja nih, ya sekarang udah, kita dengerin dulu Mas Tenggeng satu lagunya Billie Eilish ya, Wildflower.

0: Masih di after class, Mas Tenggeng barengan sama Ekel dan Raihani.
1: Yes, kita masih bakal nemenin lu Mas Tenggeng sampai di jam 7 malam.
0: Betul sekali.
1: Dan sebentar lagi banget ya, kita bakal masuk di yang namanya adalah Katakan Sekarang.
0: Betul.
1: Ini kalau misalnya hari ini Katakan Sekarang, lu sebenarnya apa yang lu pengen curhatin sih?
0: Gak ada, gue cuman pengen. Lu kan sering nih pakai inisial gue.
1: Loh.
0: Pakai seakan-akan cerita gue di.
1: Kan padahal bukan kan?
0: Instagram lu bukan.
1: Emang ada yang ngira beneran?
0: Enggak. Apa? Gue enggak tahu. Tapi maksud gue dari sekian banyak inisial nih.
1: Iya.
0: Kenapa harus R gitu maksud gue?
1: Temen gue banyak R. Ini di sini aja ada ini nih music directornya Mustang juga nih.
0: Iya.
1: Moza.
0: M.
1: Rehan Armoza.
0: Ya kan panggilannya apa Moza?
1: Temen gue aja Rehan bukan lu doang ya. Ada Rehan Aldi.
0: Bener.
1: Terus R lagi nih Rahid Zudi. Yang bikin konten bareng gue Raul.
0: Bener.
1: Gue dikelilingi banyak R. Bener. Makanya gue bikin lah inisial R.
0: Iya bener. Gak apa-apa. Memang kadang gue yang suka terlalu melebih-lebihkan.
1: Bukan gitu. Lu kali yang lebih-lebihkan.
0: Bingung kan kalau begini ya. Nah, udah jangan, kita tuh bicara terlalu personal ke.
1: Oh iya benar.
0: Gitu.
1: Jangan sampai Mas Tenggeng kerasa left out.
0: Bener. Tapi masuk jam 18.37 nih Mas Tenggeng ya. Dari tadi kita udah bahas soal banyak topik-topik. Tadi apa kita bahasnya, hal apa yang bisa

0: yang belum terwujud.
1: Yang apa belum sih? Terwujud.
0: Bukan, bukan. Oh, hal apa yang udah lu harap-harapkan dan akhirnya terwujud.
1: Iya, tadi udah sempat kita bahas itu di jam 5 udah kelar tuh
0: udah pokoknya. Kelar, udah kelar.
1: Ini di jam 6 sore sebenarnya. Tadi udah sempat mau dikasih tahu kalau bentar lagi ada katakan sekarang. Jadi buruan aja Mas Tengkeng, buat lu yang punya curhatan langsung kirim ke IG Mas Teng @masteng88fm atau WhatsApp ini 08118417188.
0: Kita bakal bacain via inisial atau mungkin Mas Tengkeng
1: langsung pengen aja,
0: langsung nama, langsung nama
1: fullnya.
0: Telepon dong. Lu kalau katakan sekarang ada nelpon enggak?
1: Ya kadang ada.
0: Pengen deh nelpon.
1: Oh, nelpon siapa kan? Inisial apa nih?
0: Ah, jangan. Hah? Jangan, jangan, jangan, jangan.
1: Inisial.
0: Ya, jangan, jangan. Ya, lu kan you know.
1: K.
0: Kok siapa gila? Jadi itu makin fitnah. Mending jujur aja.
1: N kalau gitu.
0: Ayo, jangan, jangan. Tapi buat Mas Engging yang pengen telepon juga boleh banget kali ya. Siapa tahu gitu kan, gak pengen kita bacain doang tapi pengen ngobrol langsung sama kita berdua. Nanti kita kasih bonus request lagu deh ya.
1: Boleh.
0: Yoi. Jangan-jangan sungkan lah untuk nelfon kita.
1: Kenapa sungkan?
0: Ya kan siapa tahu malu-malu. Ih malu deh ditelepon sama Eka Lamarehan.
1: Orang kok.
0: Tapi Mas Tengkeng, abis ini kita bakal katakan sekarang. Tapi sebelum itu gue punya satu lagu dari Jay Park nih ya. Ada Me Like You. Lo tau gak lagunya kel?
1: Tahu nih lagunya.
0: Ah, kan dong. Enjoy Mas Tengkeng sampai jam 7 malam nanti sama Ekel dan Rehan di After Class.

0: After Class. After Class with Ekel Barus. My seems crazy
1: what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet Wi-Fi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: What you gonna do with that dessert?
1: Dessert Dawin baru aja lo dengerin di After Class barengan sama Ekel dan Raihan nih Mas Tenggeng.
2: Yoi, ini mau pasti kita masih bakal nemenin lo Mas Tenggeng sampai di jam 7 malam.
1: Betul sekali.
2: Oh, ada yang kebingungan nih.
1: Enggak bingung. Lupa pencet.
2: Sekarang kita bakal masuk di yang namanya adalah katakan sekarang.
1: Yes, Mas Tenggeng, betul sekali. Dan di manakah Ekel itunya?
2: Coba dipencet sini dulu yuk.
1: Di mana nih?
2: Bukannya dari tadi ditanya.
1: Ya lupa kalau habis katakan sekarang. Ini benar. Ya. Sekarang kita masuk ke katakan sekarang.
3: Anything you wanna say? Katakan sekarang.
2: Ini biasa backsoundnya masih lebih slow. Cuman kan pasti bingung dong, Anda dong.
1: Di mana? Lu cukup ngasih tau gue di mana?
2: Ada di sini.
1: Oh di sini.
2: Di scroll aja.
1: Coba ya.
2: Itu.
1: Yang mana?
2: Yang belakangnya. Udah yang ini aja.
1: Oh ini aja.
2: Ini aja. Okay. Biar lu tuh lega gitu. Nggak repot gitu. Ini pokoknya hari ini tuh kita lagi katakan sekarang. Makanya gue sebagai yang paling sering katakan sekarang ya. Gue mau nanya ke lu.
1: Apa sih yang pengen lu sampein sekarang ini? Gue pengen menyampaikan ke Mas Tenggeng yang sedang capek, ya kan, lagi kerja. Sekarang berhubung masih tanggal 6 ya, Mas Tenggeng ya masih di ujung Indonesia Timur sepertinya. Gajian tuh masih jauh banget, kok.
2: Oke.
1: Jadi semangat
2: baru aja. Dong gajian dong.
1: Apa?
2: Baru gajian.
1: Banyak lo, kok, yang udah habis udah tanggal segitu, kok.
2: Oh, Mbak.
1: Lu masih ada, ya? Lu aja udah gue ajak night out aja udah gak mau. Tadi dia ngaku kan gue ajakin kan Mas Tenggeng. Ayo kalau abis siaran kita ini kemana cabut. Gue tuh bukan mikir hidup sehat. Gue udah gak ada duit.
2: Ya namanya susah cok ya, sekarang
1: gapapa,
2: tuh
1: gak apa-apa.
2: Apa-apa mahal.
1: Benar.
2: Jadi kangen zaman gue dulu.
1: Aduh, zaman Pak Habibie. Anda itu zaman Pak Habibie.
2: Mulai.
1: Masa selama itu. Tapi lu emang kenapa lu mutusin nge-gym kalau misalkan mahal gitu? Karena kan gue dari dulu nge-gym kayak, aduh mahal nge-gym gitu.
2: Gue tuh kayak orang kayak kita tuh kalau konsisten harus ada motivasinya,
1: bener.
2: Pemicunya.
1: Bener.
2: Nah makanya keluar duit itu kayaknya rasa sayang tuh ada kayak, ah iya bener, keluar segini lagi gitu.
1: Nah gue tuh kayaknya pengen kayak gitu ke der gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi kayak kalau pengen bolos nge-gym kayak sakit hati gitu.
2: Iya bersalah.
1: Udah bayar.
2: Bersalah. Tadi gue hampir kayak, aduh baru hari kedua udah mau. Gue kayak
1: masa udah luntur aja.
2: Belum.
1: Masa udah luntur.
2: Baru hari kedua mah belum sih.
1: Udah ada gini. Kita kan berteman udah lama ya.
2: Yeah.
1: Di hari keberapa? Nah gitu. Kemungkinan. Lu ngeliat diri lu kemungkinan. Di minggu keberapa lu nyerah?
2: Percaya sama gue ya cok. Kali ini gue gak ngeliat gue nyerah sih.
1: Iya. Anjir. Kalau masih gak tau ya, Eko pernah bikin day one ngonten Valentine
2: 100 hari menuju Valentine.
1: Berhenti nih, hari ke 4. Bahkan ganti bulan aja belum. Udah berhenti. Lu ngeliat diri lu gak berhenti nih?
2: Ini enggak nih. Gue ngeliatnya jadi badan gue sih.
1: Can't stop, won't stop lu kali ini.
2: Can't stop, apa tuh?

0: mau berhenti dan gak akan pernah berhenti.
1: Can't stop, won't stop, iya bener. No one can stop me.
0: Wih,
1: iya kayak apa ya? Gue tuh ngeliat.
0: Boleh.
1: Ini beneran ya? Yang men-trigger gue tuh salah satunya ada orang. Gue dulu kayak amazed lah sama dia. Ternyata dia ngomongin gue.
0: Oh, yang lo ceritain kemarin.
1: Gak usah ngomong gitu dong.
0: Iya, lo ceritain kemarin kan?
1: Ya itulah.
0: Oh.
1: Terus ternyata kayak, wah, suruh dia nge-gym dong. Abis gak? Gue tuh ngerasa kayak gue jadi insecure sama fisik gue. Tapi di sisi lain, gue juga kayaknya fisik gue udah gak bener nih. Berat gue udah ampun-ampunan. Terus gue kayaknya gak pernah sebersyukur itu sama badan gue. Jadi kayak, ah gue mau nge-gym lah biar kayak, gue mau ngeliat nih, kira-kira gue tuh bisa happy gak ya kalau gue tuh ngedapetin kayak yang gue mau gitu.
0: Tapi jadi punya badan yang ideal itu kal?
1: Iya kayak gue sekarang.
0: Aduh ideal sekarang. Punya badan yang ideal itu salah satu cita-cita gue. Ya nomor dua lah. Yang pertama kan punya kehidupan.
1: Manchester United. Nah,
0: itu ya amin juga sih kalau. Berarti kan tandanya gue kaya raya mampus.
1: Iya.
0: Ya itu. Kedua gue bisa melawan diri gue. Aduh kan lagi bahas berat badan. Melawan okay. diri gue sendiri.
1: Oh
0: gitu. Rehan kita ketemu di berat berapa Rehan? 88. Ayo gitu. Gak berat-berat. Gue pengen kurus girl.
1: Ya makanya
0: pengen ngelihat gue berhasil untuk menaklukkan diri gue sendiri gitu.
1: Ayo kalau mau nge-gym bareng.
0: Aduh.
1: Iya dia dong.
0: Eh gue aja itu udah banyak hau-hau yang DM-DM-in gue. Itu yang gue takut loh kel. Apalagi gue partnernya Anda. Aduh gahar. Kebetulan partner nge-gymnya Aderai. Sulit.
1: Ngeri
0: gue.
1: Ah gue gak. Gue udah gak peduli.
0: Tapi banyak gak?
1: Fokus gue. Gak tahu.
0: Yang gue liat tuh
1: bener-bener liat alat gym. Alat.
0: Oh boleh. Tapi nih ya kel. Kita kan sebagai orang yang pakai kacamata.
1: Iya.
0: Lu pengen gak kalau udah nge-gym nih badan jadi keker pengen lepas kacamata enggak?
1: Itu yang tadi gue pikirin.
0: Iya kan?
1: Tadi pas di kamar mandi, gue tuh kan lu pasti ini semua orang pasti wajar lah. Iya. Di kamar mandi tuh menghayal. Gue tuh kadang Batman, kadang apa? Gue tuh kadang Naruto gue kayaknya ya, gitu-gitulah. Pokoknya terus gue tadi di wah kalau gue jadi nih badan gue kayaknya gue ke mana-mana gak usah pakai kacamata deh gitu. Gue pernah soalnya enggak pakai kacamata.
0: Pede
1: soft lens.
0: Enggak pede.
1: Pede-pede aja.
0: Iya, gue tuh enggak pede enggak pakai kacamata karena gue masih gendut kan sekarang, pipi gue masih cabi. Jadi kayak, waduh terlentang nih bujek. Ada yang siaran sambil terlentang.
1: Jatuh.
0: Enggak orang pelan-pelan. Tidurannya pelan-pelan. Itu, jadi gue sebenarnya pengen banget kalau gak pakai kacamata lagi. Gitu.
1: Gak pakai kaca?
0: Aduh, gak pakai kaca. Udah lah, mending kita dengerin ya. Ada lagu nih dari Afgan nih.
1: Oh, kesini arahnya.
0: Iya, kesini. Bridging to Afgan.
1: Let's go Mas Tenggeng, ini di Afgan. Kacamata.

0: Sudah dekat dengan jam 7 malam Mas Tenggeng, alias udah lewat dari jam 7 malam ya ini ya.
1: 7 lewat 5. Enggak apa-apa Mas Tenggeng ya. Rehan ketagihan siaran.
0: Seberapa ketagihan lu siaran di hari ini Han?
1: Biasa aja sih. Cuman ketagihan gue seneng lah, bukan ketagihan lah, happy.
0: Karena kan katanya kalau misalnya nextnya tadi tuh Camu juga udah ini ya,
1: Instastory
0: dia bilang nextnya kapan-kapan kalau Camu lagi nggak bisa lu gantiin gitu.
1: Betul ya, bagi-bagi rezeki jebung ah, jangan semua program disikat bung.
0: Pokoknya thank you ya Mas Tenggeng yang udah dengerin dari jam berapa ya berarti ya,
1: jam 4
0: sore tadi
1: ya. Besok kita ketemu lagi Mas Tenggeng di jam yang sama ya, jam 4 sampai jam 7 malam. Buat Mas Tenggeng yang belum follow Instagram kita, follow di @mastengeng.fm. Instagram gue juga boleh di @rempfm4. Instagram Ekel di @ekelbarus.
0: Yoi, so gue Ekel Barus pamit dulu Mas Tenggeng, ini udah lewat dari jamnya.
1: Yoi.
0: Sampai tadi Camu juga udah ngechat ya.
1: Udah ngechat, kok belum closing? Ya ini closing Camu, ini kita closing. Kita ketemu lagi besok Mas Tenggeng. Bye-bye.
0: Bye-bye Mas Tenggeng.

0: See ya later, maybe never.
1: 2 tahun deh coba daftar beasiswa ke luar negeri lagi.
2: Oh iya, emang lo yakin bisa? Beasiswa yang kemarin aja lo gak diterima.
1: Aduh, kok dia responnya gitu ya? Katanya teman, tapi kok bukannya dukung malah jatohin sih? Kan kalau gini gue jadi gak pede buat daftar beasiswa lagi.
3: Lo denger gak? Katanya si Riza mau ikut lomba nasional.
2: Hah? Riza? Emang dia bisa? Presentasi depan kelas aja grogi. Mana bisa ikut lomba?
1: Jujur, gue juga gak yakin dia bisa. Ngapain sih mau mempermalukan diri sendiri gitu?
3: Sadar atau enggak, percakapan kayak gitu tuh sering banget terjadi di sekitar kita. Yang kadang bisa bikin kita ngedown. Yang harusnya bisa dapet support, tapi malah diremehin. Ibaratnya Mas Tenggeng kayak kepiting di ember. Yang satu mau naik, yang lain malah narik turun, alias crab mentality. Gimana sih cara menghadapi situasi kayak gini? Pertama, jangan dibawa ke hati, Mas Tenggeng. Kritik negatif yang lo dapet, jangan langsung dimasukin ke hati. Kedua, fokus sama tujuan utama lo. Dan yang ketiga, cari support system yang positif. Kumpul sama orang-orang yang ngasih energi positif ke lo. Be the one who lifts others up, not pulls them down.
0: This must-save announcement is for you, Mas Tenggeng.

4K on Mustang. Yeah.

Mustang 88.0 Sounds of the Youth.

Keep up with us only on www.mustang88fm.com/streaming.

0: Selamat pagi everybody. Kita masuk ke Throwback Thursday tanggal 7 Mei 2026.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class.
0: Selamat pagi Mas Tenggeng. Kita masuk ke hari Kamis loh. Udah waktunya kita singelongan 4 jam loh. Mantap. Apa kabar murid-murid gua? Semoga murid-murid gua sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa melewati minggu ini dengan semangat. Sebentar lagi sudah pengen weekend kok Mas Tenggeng. Gue bikin lo gak berasa hari Kamisnya karena 4 jam lo jangan sampai pindahin frekuensi lo. Karena lo bisa mendengarkan lagu-lagu mantap singelongan parah 4 jam barengan sama Camu di AM Class Mas Tenggeng. Singelongan lagu-lagu throwback bro di. Karena seperti biasa hari Kamis waktu kita throwback Thursday. Buat murid-murid gue yang pengen request lagu, yang pengen kirim-kirim salam, langsung aja gasken. Semua udah gue buka dari sekarang. Jadi let's go, merapat, merapat, merapat everybody.

Kalau misal hari Kamis Mas Tenggeng, garanti rame kelas gua. Masalahnya gak cuma lagu-lagunya doang yang throwback Brody. Topiknya nanti pun juga throwback. Namanya juga orang Indo ya kan. Karena seneng banget tuh kayak kirim-kirim cerita-cerita masa lalu ya kan. Kayak ngungkit-ngungkit masa lalu, spill-spill masa lalu ada apa aja. Nah kan waktunya warga-warga buat yang pengen share-share cerita masa lalunya, gaskan aja Mas Tenggeng. Hari ini gua akan ngebahas tentang throwbackan. Tapi throwbacknya tuh throwback apa bakalan gua buka nanti jam 7 pagi, tenang aja Mas Tenggeng. Tapi sebelumnya kalau misalnya pengen kirim salam, gue buka dulu lah. Karena ini jam 6 pagi, belum waktunya kirim-kirim salam. Belum waktunya buka topik, sekarang waktunya kirim-kirim salam, oke? Buat yang pengen kirim salam, langsung aja kirimin salam lo semua di Instagram gue dan Instagram Mas Teng. Kalau misalnya pengen panjang banget dan pengen dibacain langsung, langsung aja ke WhatsApp Mas Teng di 0811-841-7188, oke? Kurang lebih di 10 menitan lagi bakal gue buka FM-nya dan gue bakal bacain semua salam-salam lo.

0: Buat yang udah kirim-kirim salam ini Mas Tenggeng, di hari Kamis di Throwback Thursday gue akan bacain sekarang juga.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
3: Wake up.
2: Wake up.
3: Wake up.
2: Wake up. Wake up.
1: What's good?
3: What's good?
2: What's good? What's good?
4: Hi fam.
0: Yang pertama ada salah satu murid gue namanya Will Mas Tenggeng. Will katanya mau kirim-kirim salam buat teman-temannya anak-anak SMA 6. Mantap. Warga-warga SMA 6. Berarti harusnya nih yang ketemu sama gue kemarin nih Mas Tenggeng. Kemarin gue habis dari SMA 6 Mas Tenggeng. Wah seru banget, warga-warga SMA 6 gue akuin nyala men. Dan ternyata mungkin Will nih anak-anak SMA 6 nih. Shout out ya buat warga-warga ya. Seru banget tuh warga-warga lu. Kita lanjut lagi, ada Malaika. Hai Malaika. Dia bilang, morning Camuy, mau titip salam dong buat adik gue yang hari ini ikut lomba dance. Buat Naomi namanya, semangat ya. Wah lucu banget Naomi. Semangat ya lomba dance-nya ya. Aku cuma pengen pesan satu aja. Mau menang mau kalah gak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Oke? Okay? Menang cuma bonus. Gak apa-apa. Yang penting kan udah insasori itu ikut lomba. Ada Nathan. Hai Nathan, brodi gue. Dia mau kirim salam katanya buat temen-temennya anak SMA Avicenna. Buat Nay, Raya sama Raffi katanya. Avicenna sih setahu gue ya, setahu gue Depok ya. Warga-warga Depok nih, mantap. Avicenna sih kalau ditanya sama orang, lu kuliah di mana, di sekolah di mana, Depok. Oh Depok, Depok mana misalnya gitu. Avicenna, ger. Geter warga sih denger Avicenna sih, geter gue akuin. Keren lu Nathan and the gang, mantep. Yang terakhir Mas Tenggeng, ada Nabila. Selamat pagi Nabila, halo. Nabila bilang, mau titip salam ya kak buat sahabat aku namanya Keisha, hari ini presentasi katanya. Oke, buat warga-warga yang harus presentasi hari ini, anak-anak sekolah kayak anak-anak kampus atau bahkan murid-murid gue yang udah kerja, kan adalah orang kerja presentasi mah masih ada Mas Tenggeng. Semangat ya, semoga presentasinya lancar sama kunci satu, pede aja.
1: Good morning.
2: Morning.
3: Good morning.
1: Good morning.
3: Wake up.
2: Wake up.
3: Wake up.
2: Wake up. Wake up.
1: What's good?
3: What's good?
2: What's good?
4: Hi fam.

Itu dia Mas Tenggeng, satu lagu dari The Strokes, Bad Decisions. Wah gila, The Strokes pagi-pagi sih nyampe ya playlist gue ya. Ini jujur kaget banget gue. Pagi-pagi biasa tuh kelas gue akan rame banget di jam 7, mulai dari jam 7. Tapi dari setengah 7 gue cek WhatsApp Mas Teng, DM Mas Teng, DM Instagram gue pribadi di Fadil Camuy. Rame banget men. Tadi gue udah nyampein salam-salam dari beberapa murid-murid gue. Oh ternyata mungkin karena baru dibacain salam-salamnya, yang lain baru pada ke-trigger. Eh kayak bisa salam-salam nih buat temen gue nih dari Camuy nih gitu. Akhirnya masuklah banyak nih sekarang Brody. Nih coba gue ratain satu-satu ya, gue bacain satu-satu dulu ya. Ada Tafa Abiasa. Dia bilang, pagi Brody, mau cerita nih, bayangin aja jam segini udah di tol perjalanan dinas ke Tegal. Corporate banget gak sih? Hehe, mau request lagu Justin Bieber dong yang That Should Be Me. Siap Brody, gue anterin bentar lagi ya. Buat Tafa dan teman-teman gue, murid-murid gue semua yang udah jalan ke kantor, gak apa-apa men. Itu namanya ibadah. Kan kerja kan ibadah ya kan. Jadi buat Tafa dan teman-teman kantor yang lagi OTW ke Tegal, hati-hati Brody, semoga aman-aman aja, semoga baik-baik aja OTW-nya, oke? Ada juga Nunung, selamat pagi Nunung. Nunung bilang, salam buat Ayu NDS yang hari ini jadi trainer offline di Bogor. Thank you buat effortnya bulan ini, good job, kata Nunung. Keren, keren. Supportif banget Nunung. Tuh buat Ayu NDS, dikirimin salam sama Nunung, katanya you did a great job, katanya tuh keren banget. Semangat ya buat Ayu NDS ya. Ada juga nih salah satu murid kesayangan gue juga, ada Kenzi. Yot Kenzi, Brody gue, selamat pagi men. Dia live update, dia bilang, morning moy, sorry banget gue udah lama gak absen, tapi hampir tiap hari kok gue dengerin lu sama opas barengan nganter bokap, aman. Terus di live update, sekarang gue lagi magang moy di salah satu company property di Jakarta Pusat, dan gue udah move on dari mantan gue. Kata dia gitu. In fact, sekitar 1 bulan lalu gue coba first move ke orang baru, walaupun flop, tapi at least gue udah escape lah. Terus gue bilang, gak apa-apa, apapun hasilnya, yang penting lu udah usaha ke sesuatu hal yang baru. Dan ternyata bener Mas Tenggeng, kalau misalnya emang pengen move on dari orang, mau hasilnya itu jelek, hasilnya itu bagus, coba aja dulu. Daripada meratapi masa lalu, mulu kan masa lalu gak bisa diubah, ya kan? Mendingan kita ubah masa depan kita, apapun itu hasilnya, yang penting kita usaha, gitu. Ada lagi nih, dari Fatku, Brody gue, selamat pagi Fatku. Ini banyak banget yang baru ngechat gue pertama kali nih, baru presensi di kelas gue, baru masuk ke M-Class ya. Fatku nih murid baru gue, dia bilang selamat pagi. Izin buat para pendengar Mas Teng, mau titip salam dan ucapan ulang tahunnya buat pacar gue Zulfi, Mei Anggita yang ke-23 tahun. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, dan semangat terus kuliah dan magangnya. Thanks Camuy namanya.

kayak katanya gitu. Cie, Fatkul of Zulfi, Fatzul namanya singkatannya. Harusnya sih bisa ngalahin Reza Arab sama ini ya, sama Fuji ya, Furap ya. Fatzul, anjay. Ulang tahun nih Zulfi Mei Anggita yang ke-23 tahun. Selamat ulang tahun ya buat Zulfi Mei Anggita. Kalau ucapan dari cowoknya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya, semangat terus kuliah dan magangnya. Bener, amin. Itu pun juga yang gue ucapin dan gue doain buat Zulfi Mei Anggita. Tapi satu juga yang pengen gue tambahin, apapun doanya Zulfi Mei Anggita di ulang tahun yang ke-23 ini, semoga bisa terkabul dan semoga bisa selalu semangat terus melewati apapun yang ada di depan mata lo. Oke? Sama satu lagi murid gue yang lagi ulang tahun namanya Faza. Udah lama gak presensi, balik-balik ulang tahun. Dia bilang, pagi Camuy and all gangs AM class, udah lama nih gak presensi di kelas, tapi tenang aja aku selalu dengerin Mas Teng 88 FM kok sebelum berangkat kerja katanya. Terima kasih ya Faza ya. Terus Faza bilang, BTW Bang Camuy ucapin aku dong, aku hari ini ulang tahun. Sama kasih aku lagu dong yang nyala dan approve banget, biar pagi-paginya semangat. Selamat ulang tahun juga buat Faza. Semoga Faza panjang umur, sehat selalu. Dan sama juga wishnya sama kayak Zulfi Mei Anggita. Semoga apapun yang Faza doakan bisa terkabul dan semoga usahanya buat mendapatkan hasil-hasil terbaiknya gak pernah capek, oke? Terus juga ada siapa lagi ya? Banyak juga nih. Ini sekenanya dulu aja Mas Tenggeng ya, karena ntar jam 7 Teng gue juga bakalan buka topik of the day. Kurang lebih berarti itu 6 menit lagi topiknya udah dibuka. Ada Jason, mantap nih Raymond Jason. Dia bilang mau kirim salam dan semangat buat teman-teman aku yang ujian psikologi dan bahasa Inggris. Request lagunya Taylor Swift, Cruel Summer katanya. Siap tuh. Buat teman-teman Jason yang lagi ujian psikologi dan bahasa Inggris, semoga lagu Cruel Summer yang di request sama Jason bisa nyemangatin lu semua ya. Tapi kalau sekarang gue pengen muterin salah satu lagu yang emang gue dedikasikan untuk salah satu murid gue yang ulang tahun yang Faza ini. Dia bilang kan minta lagu yang nyala dan approve buat pagi-pagi. Jadi buat Faza, buat tadi tuh siapa tuh pacarnya Sifatku namanya ya, Zulfi Mei Anggita, dan semua murid-murid gue yang lagi ulang tahun di tanggal 7 Mei 2026. Ini lagu buat lu, gue akuin harusnya nyala banget bro di. Anjay. Ini gue dedikasikan untuk semua murid-murid gue yang ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kita joget pagi-pagi pakai lagu Florida. Club can handle me everybody.